Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bersama sama Angga, masih nemenin lu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10. Dan yang jelas hari ini tuh benar-benar hari Jumat. Percaya aja hari Jumat ya. Otomatis lu juga masih banyak yang harus lu selesain juga kalau misalnya lu pengen merasakan weekend yang tenang gitu ya. Karena kalau weekend kan waktunya nonton film lah atau juga jalan-jalan lah bersama keluarga gitu. Dan kalau ngomong soal film juga, kemarin filmnya Christopher Nolan baru aja kasih tahu kalau ini adalah filmnya Christopher Nolan yang terpanjang. Karena film ini bakalan durasinya 3 jam atau 2 jam 52 menit ya. Sementara itu di Odyssey di Oppenheimer itu 3 jam 180 menit. Sementara Odyssey tersebut berdurasi 2 jam 52 menit. Jadi menjadikan ini film terpanjangnya Nolan yang kedua. Gue gak ngerti sih Odyssey ini filmnya tentang apa gitu ya. Tapi kayaknya kekaisaran Romawi gitu bukan sih? Tapi yang jelas seperti yang orang banyak tahu gitu ya, kalau Christopher Nolan itu adalah salah satu sutradara yang praktikal banget gitu. Ketika bikin film dia gak mau pakai CGI. Wah, penasaran juga ya dia bakal bikin seperti apa nih di Odyssey. Kayak kemarin buat Oppenheimer aja dia benar-benar bikin ledakan gitu untuk bom nuklirnya. Jadi kita akan lihat di Odyssey akan sekeren apa, karena cast-nya juga mantap-mantap banget sih.

Selamat malam, I'm from Jakarta. It was from Lady Gaga with The Dead Dance. Ya, teman berdua. Lo termasuk tim yang kalau makan sesuatu gitu pakai air es atau air panas, teman berdua, atau air biasa? Soalnya kan banyak yang ada mitosnya kalau minum air es itu bikin gemuk atau juga bikin lemak jadi beku. Padahal nyatanya ini diungkap sama Noah Permana, seorang dokter itu ya. Kalau misalnya air es itu ternyata bisa bantu bikin kenyang, dan juga air es bisa bantu yang namanya diet malahannya. Ketimbang yang tadi dibilang katanya bikin jadi lemaknya beku. Karena es itu justru bantu kontrol nafsu makan dan porsi lapar yang bantu proses badan ideal kamu. Jadi air es justru oke banget buat yang lagi diet. Air es ya, bukan es teh manis. Itu beda lagi. Kalau air es kan ya benar-benar air aja gitu, cuman dia dingin gitu, teman berdua. Jadi buat lo yang sama menjadi timnya suka minum air es, ini kabar baik sih.

99.2 Jakarta, kabar bagus nih buat lo pencinta film Si Buta dari Gua Hantu. Wah, ini bakalan tetap dibikin ya, yang punya subtitlenya Mata Malaikat. Dan walaupun harusnya kan ini jadi salah satu bumi langit cinematic universe ya, barengan sama Gundala, barengan sama Sri Asih, barengan sama Virgo gitu ya. Dan katanya kalau misalnya Mata Malaikat ini pun akan menjadi bagian dari BCU dan bukan reboot semesta baru seperti yang sempat rame gitu. Nah, ini bakalan disutradarain sama Charles Gozali yang mungkin lo pernah nonton juga satu film-filmnya yang keren ya, kayak Kodrat gitu kan, keren banget tuh filmnya. Terus juga masih diproduksi sama Magma. Dan sebenarnya emang baru perencanaan karena masih akan dilihat juga siapa yang akan memerankan. Dulu kan sempat setahu gue mau diperanin sama Iko Uwais gitu ya, gosip-gosipnya. Jadi gue gak tahu nih bakalan seperti apa. Jadi mudah-mudahan aja ini bakalan jadi momen comebacknya BCU sih. Karena menurut gue sekarang momennya harusnya bisa lebih pas dibandingin pada saat itu ya, zaman-zamannya superhero. Karena sekarang mungkin akhirnya orang jadi rindu pengen nonton film-film superhero gak sih?

Semasa FM Pro 2 Jakarta, ada Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet ya. Gue mau syarat buat lo yang masih di jalan sama Pro 2. Ternyata walaupun udah ada namanya WFA gitu ya, lumayan tetap ramai juga di jalanan ya. Jadi buat lo yang masih di perjalanan, syarat pokoknya semangat untuk menjalani hari ini, di hari Jumat, hari terakhir di weekend ya gak sih? Jadi besok bisa libur, bisa merasakan liburan, oke? Okay? Dan satu lagu spesial buat lu para pekerja, dan specially buat ibu-ibu yang tetap harus bekerja di hari Jumat ini.

Selamat sampai Broadway Jakarta. The was from Blackpink with Shutdown ya. Yeah. Ini ada yang menarik sih dari Run grup Run ya. Rai kok gue jadi lupa sih nama-namanya. Nino. Dan ini kalau lo tahu 2006 itu lagu Ku Rasa Ku Telah Jatuh Cinta, itu kan pertama kali diluncurin ya. Dan 2026 ini ternyata mereka merimake, bukan merimake lagu ya, tapi merimake video klipnya, gokil ya. Dengan baju yang masih sama, terus juga gaya-gayanya juga masih sama. Dari rambutnya Nino yang masih cepak gitu ya, jadi seperti sekarang. Waduh. Kita tunggu aja, katanya bakalan ada di YouTube-nya Run Your Life-nya hari ini ya. Di YouTube-nya tanggal 22 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lihat seseru apa video klipnya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Gelombang PHK kembali mengguncang industri teknologi, kali ini di Meta yang resmi memangkas hampir 8.000 karyawan atau sekitar 10% dari total tenaga kerja global. Dan prosesnya pun dilakukan senyap. Sementara sebelumnya itu disuruh kerja di rumah dulu, lalu ada email PHK dikirim lewat lintas zona waktu, bahkan ada yang masuk pukul 4 pagi di Singapura. Langkah ini menjadi bagian dari restrukturisasi besar Meta yang berfokus pada AI. Ribuan posisi dialihkan ke tim AI native, ribuan lowongan ditutup dan lapisan manajemen dirampingkan. Dan CEO Mark Zuckerberg menegaskan investasi agresif di AI ini adalah prioritas utama, walaupun harus mengorbankan ribuan pekerja di seluruh dunia. Aduh, ngeri ya. Kalau udah diganti sama AI mah ngeri.

Selamat malam FM Radio Jakarta. That was from Justin Bieber with Stay. Udah lu dengerin barusan ya. Dan kemarin tuh yang bikin rame juga adalah Marathon Festival ya, yang rame banget gitu ya. Ada banyak sekali artis-artis yang datang. Salah satu yang paling gong adalah Maki Otsuki. Ini artis dari Jepang yang ikut datang dan ikut nyanyi. Legend banget ya. Terus juga ada Uus, ada sama istrinya juga, ada Erika Karlina, ada juga Rahel Vanya, ada DJ Moskilov. Terus juga ada For Revenge ya, Where Regenius. Juga DJ Wukong. Ada juga Asuka Kobuzier. Ada ya terakhir adalah Maki Otsuki ya, yang nyanyiin lagu One Piece. Itu gokil sih, gong banget ya. Dan ini adalah resmi ditutup dan katanya nggak bakal ada yang ketiga. Memang ini benar-benar final di teman berdua. Jadi buat lo yang sering nontonin mereka pasti akan ngerasa sedikit kehilangan ya.

Strasme FM Radio Jakarta, masih bersama Angga dan masih temenin lu. Dan juga masih juga bakalan ada di sepada sampai jam 10 ya. Dan ini gue mau ngasih kabar kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta itu sudah memutuskan untuk memperpanjang rute LRT dari Velodrome sampai dengan Duku Atas. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan panjang jalur tersebut bertambah sekitar 2 km setelah adanya tambahan rute Manggarai Duku Atas. Sebelumnya proyek hanya mencakup rutenya itu sampai Velodrome sampai Manggarai dengan panjang 12,2 km. Terus akhirnya diputusin untuk bisa pertimbangan dan kemampuan fiskal pemerintah, dan akhirnya LRT diputuskan untuk extension dari Manggarai sampai dengan Duku Atas. Jadi langsung nyambung tuh Duku Atas. Ini keren sih, maksud gue kalau misalnya sampai Duku Atas kan benar-benar terintegrasi gitu. Kalau naik dari MRT bisa naik LRT, pindah ke KRL, waduh enak banget ya. Anggarannya sampai 2,7 triliun. Dan keputusan ini diambil supaya pembangunan jalur LRT bisa benar-benar terselesaikan secara utuh, enggak separuh-separuh. Nanti bakal dilanjutkan juga Velodrome menuju Jakarta International Stadium, Ancol sampai Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Gokil, keren sekali ya.

from Kendrick Lamar with Looter. Masih bareng sama Angga yang masih menunggu sampai jam 10 nanti ya. Tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin tuh salah satu idola gue, Olivia Rodrigo, yang lagi ngumumin gitu ya, bertepatan dengan World God Day, yang akan merilis satu single yang berjudul The Cure. Dan menariknya lagu ini bakal rilis tepat di World God Day tanggal 22 Mei hari ini. The Cure adalah salah satu lagu favoritnya di album ini. Dari artworknya juga dibagiin sama dia, vibesnya udah kerasa banget lebih dark dan juga emosional dibandingkan rilisan sebelumnya. Dan yang bikin rame adalah banyak yang percaya judul The Cure adalah tribute buat band goth rock legendaris The Cure. Apalagi Robert Smith sendiri memang pernah beberapa kali nunjukin dukungannya untuk Olivia. Pantesan ya, gue ngeliat Love Letter juga lagi manggung tuh, nuansa bandnya tuh berasa banget. Ternyata dia ngefans sama The Cure ya. Harusnya ngefans sama Supernova aja.

Selalu ada di nadimu dari BCL yang jadi soundtracknya Jumbo. Dan kemarin tuh sutradaranya Jumbo yang Rian Adriandi sempat bilang kalau Nawila 2 tuh skripnya udah di ACC sama penulis bukunya. Jadi siap-siap aja buat yang mana udah nonton Nawila, bakalan ada ininya ya, bakal ada terusannya. Dan kalau misalnya lu suka sama karya-karyanya Rian Adriandi sih, harusnya memang kalau secara penceritaan kan dia memang, ya karena dia komika dan juga penulis gitu ya, jadinya sangat-sangat detail gitu dan tahu apa yang dia pengen. Jadi Nawila belum ada kabarnya bakal syuting kapan dan juga bakal rilis kapan, tapi gue berharap sih bakal segera ya.

Terus FM Radio Jakarta. Waduh, gak berasa bentar lagi berJuni ini teman berdua. Dan kita bakal saksikan penampilan para tim-tim tim-tim sepak bola terbaik dunia bakalan bertanding di Piala Dunia tentunya. Nah, dalam menyiarkan Piala Dunia, TVRI menggandang platform yang baru yang bisa diunduh awal Juni nanti ya. Melalui layanan Over the Top. Dan ini masyarakat Indonesia nantinya bisa menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara digital melalui aplikasi Vola Play. Sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia, TVRI menayangkan fase grup sampai babak final. Kehadiran Vola Play sebagai mitra OTT resmi juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat menonton pertandingan melalui smartphone, tablet, hingga smart TV. Gokil sih, seru ya. Jadi kalau misalnya menonton langsung di TV bisa, atau juga di aplikasi. Jadi siapakah tim sepak bola andalan lu di tahun 2020 di Piala Dunia?

105 FM Radio Jakarta, ada Rahim Laode dengan Iqro, baca dan baca tuh ya. Ya udah, gue udah nemenin dari jam 5 tadi teman berdua. Jadi buat lo yang hari ini masih bekerja, masih beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Tenang aja, kalau emang masih mau ditemenin sama lagu-lagu enak, Produ FM Jakarta masih bakal nemenin lo sampai malam hari jam 12 ya. Jadi tungguin aja nanti untuk bisa didengerin lagu-lagunya, bisa bakal dilanjutin sama Ocit yang bakal nemenin lo di santai siang di Produ Hitlist ya. Alright, gue pamit teman berdua. Sekali lagi, thank you. Adios, amigos.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Jenny kembali pecahkan rekor serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya. Menurut sebuah data streaming audio yang dirilis di bulan April, Jenny berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya soloist artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Info selanjutnya, Ariana Grande merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada 20 Mei 2026. Album ini hadir dengan total 18 lagu dan menyertakan track New Better Part 2 untuk pertama kali di platform digital. Selain format digital, versi piring hitam akan meluncur pada 29 Mei 2026.
6: Info Pro 2.
7: Info selanjutnya, grup Curtis berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green Green debut di posisi nomor 3 Billboard edisi Mei 2026. Album tersebut menjadi top 10 pertama mereka dengan perolehan 87.000 unit album ekuivalen di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2. Bareng gue Ocit kali ini nemenin lo di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Jadi buat lo yang lagi macet-macetan di jalan, boleh banget supaya biar gak emosi, biar gak boring gitu kan ya. Apalagi udah masuk Jumat lagi aja nih, kayaknya gak kerasa banget minggu ini tiba-tiba udah di akhir bulan ya. Mei, kenapa sih cepet-cepet banget kayaknya? Gue tau deh, rasanya tuh Mei tuh pengen cepet-cepet ketemu tanggal-tanggalnya Gemini nih kayaknya nih ya. Aduh, sebentar lagi ya. Buat lo yang Gemini teman Pro 2, mungkin lo juga mau request di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin lo pengen kirim salam, kirim semangat gitu ya lewat voice note, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya juga. Atau lo pengen ikut atau gabung keseruan di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist, bisa langsung ke TikToknya Pro 2 FM Jakarta karena gue lagi live di sana. Langsung aja yang belum request langsung gue tungguin sekarang. Dan buat lu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Throttle FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini udah banyak banget yang gabung buat request lagu di siang hari ini ya, di jam 10 teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang gak mau ketinggalan, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Gue mau bacain dulu nih, ada yang pertama dari Shafia di Bekasi. Halo, katanya mau lagunya Teramini Gea, Maci. Oke, nanti bakalan gue puterin ya. Terus juga ada dari Nasrudin di Pondok Gede. Wah, ini warga-warga Bekasi semua nih kayaknya nih. Katanya mau request lagu Percuma dari Anggis sama Betran. Oke. Dan satu lagi ada dari Ian di Jati Bening, kan? Ini warga-warga Bekasi kayaknya lagi pada dengerin gue ya. Dia minta lagunya Charlie Puth yang We Don't Talk Anymore. Oke, itu tiga lagu yang bakal gue puterin. Dan buat lu yang pengen ikutan request juga teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 10 ini ya, teman Pro 2. Dan di jam ini lo bisa request lagu favorit lo untuk diputerin di siang hari ini. Gak kerasa Mei udah sebentar lagi selesai. Mungkin karena katanya tuh Mei itu paling balance ya kerjanya. Gak kebanyakan, liburnya lumayan banyak gitu, jadinya seneng. Buat lu mungkin yang dapat cuti atau dapat libur bersama gitu ya, mungkin bakalan seneng. Tapi misalkan lu yang gak dapat atau mungkin tetap masuk di hari-hari atau di tanggal-tanggal merah teman Pro 2, semangat. Dan hari ini hari Jumat, besok weekend. Jadi buat lu yang hari ini masih kerja dan besok libur, kita semangat bareng ya di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2. Jadi buat yang mau request masih bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Udah masuk di TikTok juga, gue lagi live teman Pro 2. Ini ada dari siapa ya tadi ya, banyak banget yang request nih. Katanya ada yang mau minta lagu Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Walaupun senjanya belum ya, ini masih panas dan agak-agak mendung sedikit ya cuaca Jakarta teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, Senja Sudut Kota nanti bakal gue puterin. Terus habis itu ada Fatin dengan Aku Memilih Setia, dan juga Enau dengan Sesi Potret teman Pro 2. Jadi ini dia 3 lagu yang bakal gue puterin. Langsung aja gue puterin lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Masih bareng Oci Tumpang Pro 2 sesi potret. Kalau misalkan diputerin tuh kayak ada mistisnya gitu ya Tumpang Pro 2. Jadi kalau misalkan setiap gue dengerin lagu itu, kayak aduh bawaannya tuh merinding banget. Wah gila sih. Dan kebetulan hari ini hari Jumat Tumpang Pro 2, jadi mungkin kita bisa doain buat orang-orang yang kita sayangi yang udah pergi terlebih dahulu ya, udah meninggalkan kita ya. Semoga kamu yang ditinggalkan gitu ya bisa lebih bahagia, dan juga orang yang meninggalkan kamu juga bahagia di sana Tumpang Pro 2 ya. Dan buat hari ini, supaya kita lebih bahagia Tumpang Pro 2, gue bakal puterin lagu requestan lu. Langsung aja yang belum request, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa komen atau ramein TikToknya Pro 2 FM Jakarta karena gue lagi live di sana. Langsung aja kita seru-seruan bareng ya di sana Tumpang Pro 2. Kayak yang satu ini ada 3 orang yang udah request lagu di siang hari ini Tumpang Pro 2. Sebentar lagi mau jam 11 ternyata ya. Nah ini ada yang minta lagunya The Weeknd, Day For You. Terus juga ada yang minta lagu Nicki, You Will Be My Heart, dan juga Kahitna Titik Nadir. Oke, itu 3 lagu yang bakal gue puterin Tumpang Pro 2. Jadi buat lo yang mau ikutan langsung aja gue tungguin sekarang.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Slot 5 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, tempat Pro 2. Dan ini gue mau puterin dua lagu mungkin ya, yang bisa gue puterin di jam 10, mau jam 11 ini tempat Pro 2. Jadi buat yang mau ikutan juga nanti di jam 11, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke live TikToknya Pro 2 FM JKT.

0: Hitlist.
1: Masuk jam 11 teman Pro 2, masih bisa request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 atau bisa di live TikToknya Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan buat membuka jam 11 ini, gue bakal buka dengan rayuan-rayuan dulu teman Pro 2 dari Adu Rayu ya teman Pro 2. Langsung aja ini buat lo hari ini.

Tenang aja teman Pro 2 yang kangen gitu ya. Bentar lagi udah weekend. Sebentar lagi Sabtu Minggu teman Pro 2 dan nanti bakalan ada long weekend juga nih kayaknya ya. Wah, enak banget nih, kira-kira kalian rencananya kemana nih di weekend ini teman Pro 2? Coba nanti kasih tahu gua ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, bakalan gua bacain rencana weekend kalian ya teman Pro 2. Dan masih di jam request di Pro 2 Hitlist sekarang teman Pro 2. Udah ada yang join di TikTok banyak banget. Halo warga-warga TikTok Pro 2 FM ya. Terus juga ada juga di WhatsApp teman Pro 2. Jadi gue bacain dulu. Ada yang minta lagunya Maroon 5 yang Animals. Dan juga ada dari Malaysia nih yang dengerin kita. Wah, keren banget. Lebih tepatnya nonton sih, karena di TikTok dia gabungnya. Ada dari siapa nih tadi namanya ya, Bang Elvin. Halo. Dia dari Malaysia katanya request lagu Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Wow. Ya, jauh-jauh ya dari Malaysia requestnya ke Pro 2 FM Jakarta. Masuk lu yang di Jakarta nggak request sama Pro 2? Langsung aja gue tungguin sekarang requestan lu di 0811 800 105.

Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 masuk jam 11 ini ya. Dan sebentar lagi masuk jam 12 ternyata di setengah 12 sekarang. Wow, cepet banget ya gue siaran. Jujur gak berasa banget loh siaran hari ini. Mungkin karena besok weekend dan gue siaran malam kali ya. Jadi kayak ayo cepet selesai abis ini kita mau main gitu ya. Mungkin ada yang sama kayak gue ngerasa kalau misalkan kerja di hari Jumat gitu. Kayaknya gak berasa gitu ya. Kayak pengen-pengen cepet pulang atau pengen-pengen cepet selesai kerja aja. Atau mungkin lo udah ada yang selesai sekarang. Wah itu sih kayaknya enak banget ya jam... Mau jam 12 sudah selesai kerjanya ya. Dan masih di jam request teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Sekarang gue mau bacain yang udah masuk nih WhatsApp-nya dari Jejen di Jakarta Utara. Katanya minta lagu Abadi dari Dendi Nata. Terus juga ada lagi dari Desti di Penjaringan, katanya minta lagu Virgon Orang Yang Sama. Oke, langsung aja. Terus oh iya juga ada dari TikTok minta lagunya Wiz dan Charlie Puth yang See You Again. Langsung aja, ini dia gue puterin.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Yes, Teman Pro 2, tadi ada Abadi dari Dendi Nata ya Teman Pro 2. Dan buat lu yang udah request tadi di Pro 2 Hitlist, thank you banget. Nanti bakalan balik lagi bareng Gocit di Santai Siang Teman Pro 2. Kita bakalan ngobrolin soal makanan-makanan yang mungkin enak buat lu makan, atau mungkin tempat makan yang cocok buat siang hari ini Teman Pro 2. Dan nanti juga kita bakalan ngobrol di UMKM Connect bareng salah satu UMKM yang mungkin lagi jual makanan-makanan yang lagi rame Teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol bareng owner dari Joy Dessert Teman Pro 2. Jadi buat yang mau ikutan atau mau gabung, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang ini, teman Pro 2. Dan buat lu yang pengen seru-seruan bareng, bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakalan ngobrol soal makanan atau mungkin tempat makan yang mungkin cocok buat lu datengin di siang hari ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit kali ini di Santai Siang. Sambil nemenin lo buat nyari makan siang di siang hari ini, gue akhir-akhir ini tuh lagi sering banget aktif di tweet teman Pro 2. Dan terakhir postingan gue yang rame adalah soal minta rekomendasi tempat atau coffee shop yang murah dan bisa dijangkau pakai transportasi umum. Jadi topik siang hari ini itu buat lu mungkin yang punya rekomendasi, boleh sharing-sharing ke kita, siapa tahu bisa bantu teman Pro 2 yang lain buat mau ngopi atau sekedar nongkrong-nongkrong gitu ya teman Pro 2. Langsung aja kirimin tempat nongkrong lu yang asik dan juga murah pastinya ya teman Pro 2, dan pastinya bisa dijangkau pakai transportasi publik. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini, teman Pro 2. Gimana nih, udah dapet tempat ngopinya belum? Kalau misalkan belum, gue punya rekomendasi nih dari teman-teman yang ada di treat. Baru aja gue nge-treat kemarin ya, terus rame banget. Karena gue treatnya gini nih, warga treat, pernah gak sih kalian, bukan yang ini, sorry, salah treat ternyata. Guys, saran tempat ngopi murah sama nyaman yang di Jakarta dong, yang bisa diakses Transum ya. Dan ternyata banyak warga treat ini sampai 1000 tayangan dan banyak banget yang ngasih rekomendasi nih. Yang pertama ada dari Rio, katanya, "Kak, cobain jalanin kedai kopi di Jalan Teronggong Jaya Cipete. Bisa jalan dari MRT Cipete Raya." Wow, katanya di situ juga banyak coffee shop juga. Terus juga ada juga di Kopi Su MT Hub, dekat dengan KRL Stasiun Cawang, dekat dengan LRT Cikoko dan TJ juga katanya tuh. Mungkin lo teman Pro 2 punya rekomendasi coffee shop juga yang bisa diakses pakai transportasi publik dan juga nyaman, apalagi murah kan, indeks ekonomi teman Pro 2. Langsung aja rekomendasi ke kita ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Melukis senja dari Budi Doremi. Dan kalau misalkan di Jakarta sekarang bukan melukis senja kali ya, tapi agak mendung, teman Pro 2. Wah, padahal tadi sebelum jam 12 tuh siang panas banget ya, agak sedikit mendung sih. Tapi sekarang tuh mendungnya lebih positif ke hujan. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi ada kegiatan atau mungkin nanti pulangnya sore, kayaknya bakalan ada hujan ringan nih tiba-tiba nih ya nanti ya teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan buat nanti buat tuh yang pulang sore atau mungkin pulang siang ini teman Pro 2. Dan buat yang lagi cari makan gitu masih di jalan teman Pro 2, nanti masih ditemenin bareng Ocit di santai siang kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Sambil nemenin lu yang lagi ada di jalan, yang lagi nyari makan siang, teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas soal topik-topik yang menarik dari dunia olahraga. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang teman Pro 2. Weekend nanti ada rencana olahraga enggak teman Pro 2? Karena kalau weekend biasanya kalau enggak istirahat tidur, lu pasti ngelakuin kegiatan yang produktif kayak olahraga. Akhir-akhir ini gue lagi suka olahraga dan baru aja kemarin ikut gabung ke kegiatan salah satu komunitas yang menurut gue seru abis karena mereka tuh ngajakin buat gue ikut pertama kali cobain kayak high rocks gitu. Tapi ini Eurox versi lightnya atau versi lebih cupunya kali, bukan cupu sih. Itu aja gue udah jor-joran, maksudnya udah wah. Gokil sih menurut gue. Ya pokoknya ya versi kalau Hyrox kan pro gitu ya, persiapannya banyak dan juga lumayan berat kegiatan olahraganya. Tapi Eurox ini lebih versi kecilnya dan kegiatannya lebih sederhana kayak gitu ya teman Pro 2. Mungkin ada yang pernah ikutan Hyrox gitu teman Pro 2, coba ceritain dan gimana persiapan lu buat ikutan Hyrox teman Pro 2. Kayaknya gokil banget. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: gue tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gue liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit kali ini di siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2. Weekend kali ini lu udah punya kegiatan belum? Kalau misalkan belum, kayaknya lu harus cari teman atau mungkin komunitas yang bisa bawa lu lebih produktif lagi. Akhir-akhir ini gue lagi aktif di Treat ya teman Pro 2, dan ngeliat orang-orang Treat atau warga-warga Treat sebutannya teman Pro 2 itu lagi suka banget ngajakin stranger atau mungkin orang-orang baru buat cari kegiatan lebih produktif, salah satunya adalah olahraga gitu ya. Ada salah satu Treat yang menurut gue menarik banget buat mungkin lu juga bisa ikutin teman Pro 2. Ada yang ngajak padel orang stranger Bekasi gitu. Jadi warga Bekasi yang mau padel silakan ikut kata dia tuh teman Pro 2. Wah, kalau gua enggak siaran kayaknya sih gua pengen banget ikut ya teman Pro 2. Nah, mungkin ada yang juga pernah ngikut gitu kegiatan seru atau olahraga bareng warga Treat teman Pro 2. Coba kasih tahu gua ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Strol 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, ngantuk banget ya teman Pro 2. Habis makan siang-siang kayak gini, apalagi cuacanya tuh agak mendung gitu ya. Jadi ini tuh ngedukung banget buat lu mager-mageran atau mungkin lu tidur siang ya teman Pro 2. Yaudah, daripada kita ngantuk gitu ya, mending kita cari gimana cara kita buat lebih semangat lagi. Nanti kita bakalan ngobrol di UMKM Connect bareng salah satu UMKM yang mungkin ini lagi naik daun juga nih, karena makanannya itu lagi rame banget dicari sama Gen Z sekarang ya, apalagi yang suka nongkrong di Blok M. Mungkin lu tahu teman Pro 2, ini ada dari Joy Dessert teman Pro 2. Jadi nanti kita ngobrolin soal produknya dia. Yang mau gabung nanya-nanya atau mungkin penasaran gitu ya, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini di UMKM Connect nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin ini bisa jadi favorit makanan lu teman Pro 2. Lebih tepatnya sih cemilan ya. Karena ini tuh lagi rame banget soal Chewy Cookie ya teman Pro 2. Yang banyak atau dicari-cari sama Gen Z sekarang ya. Jadi nanti kita bakalan ngobrol bareng ownernya Chewy Dessert teman Pro 2 bareng Kak Gabriel. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang gue udah gak sendirian karena udah ditemenin kayak tadi yang gue udah bilang, kalau misalkan kita bakalan ngobrol sama Ko Georgie, owner dari Joy Dessert. Betul ya?
1: Betul.
0: Oke, bisa lebih dekat lagi? Sama mikrofon? Oke. Oke, boleh mungkin teman Pro 2 nih kayak bingung atau mungkin belum kenal gitu ya, apa sih Joy Dessert dan ini tuh awalnya gimana sih Kak?
1: Oke, paling aku ceritain dikit aja. Joy Dessert itu sebenarnya bisnis aku sendiri yang aku bikin, karena ngeliat dari awalnya kan biasanya kalau pergi itu sering makan dessert, tapi kan dessert di biasanya di daerah terutama Jakarta atau Tangerang gitu kan rata-rata biasanya manis, yang bikin aftertaste itu kayak enak gitu kan. Dari itu muncullah Joy Dessert. Aku bikin dessert yang bisa semua orang enjoy, tapi yang rasanya itu gak gitu manis, kayak tetap enjoyable gitu. Jadi makanya jadi gak ada rasa enak gitulah ketika makannya. Dan juga dari ngelihat makanya ada tagline dari Joy sendiri itu kan, Joy You Can Taste. Joy You Can Taste itu aku ambil dari kayak supaya semua orang kayak bisa ngerasain dessert dengan yang rasanya premium dan juga dengan harga yang bersaing, tapi rasanya juga gak kalah sama resto-resto gitu.
0: Oke, berarti memang Joy Dessert ini tuh spesial untuk dessert yang buat teman Pro 2 mungkin gak suka makanan yang terlalu manis.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Dan ini aku masih kepoin nih dari Instagramnya. Awal mula Joy Dessert itu menunya yang mana nih?
1: Sebenarnya awalnya itu kita bikin dari banana pudding.
0: Oke, okay. Itu sempat rame tuh.
1: Sempat rame juga. Awal-awal bazar tuh sering banget banana pudding. Sampai sekarang sebenarnya masih banyak yang cari juga. Cuman karena kita ngelihat kayak dari tren segala macam udah mulai kurang lah, nggak segitu banyak pas awal.
0: Betul. Karena kemarin tuh sempat viral gitu ya.
1: Betul. Makanya udah mulai di discontinue. Jadi tapi sekarang lebih seringnya lebih banyak kayak mungkin pastry ataupun kayak tiramisu ataupun mungkin kayak yang lagi viral kayak butter tok ataupun Dubai chewy cookie gitu sih Kak.
0: Oke. Wah, berarti ini yang lagi rame itu ya si Dubai itu ya. Sama si butter tok ya, itu juga lagi rame sekarang. Oke. Itu berarti awal mula dari puding itu karena iseng kah, atau mungkin memang kayak backgroundnya Kak Georgie ini emang di dapur gitu?
1: Emang sebenarnya dari kecil emang suka masakan, emang sering masak juga. Cuman kan emang kalau untuk background sendiri nggak ada purely untuk kayak kuliah di culinary arts gitu nggak ada. Emang kalau kuliah sendiri di accounting kan.
0: Okay.
1: Cuman kan emang passion aja untuk hobi lah untuk masak. Terus habis itu kayak ngelihat dari tadi kayak dessert terlalu manis segala macam, makanya akhirnya coba deh iseng-iseng sekalian menuin waktu luang juga karena kan baru lulus waktu itu gitu, baru selesai skripsi.
0: Oke. Makanya ya iseng-iseng akhirnya rame gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terus sekarang tuh banyak tiramisu, terus Dubai chewy cookie ini. Habis itu yang paling baru adalah butter tok gitu ya. Kenapa milih dessert-dessert yang viral gitu Kak?
1: Sebenarnya lebih ke arah bukan viral doang, sebenarnya lebih ke arah kayak ngikutin tren aja sih Kak.
0: Tapi sebenarnya
1: untuk dari Joy Dessert sendiri itu sebenarnya kita kayak base-nya itu di French and Korean dessert gitu. Jadi ya lebih ke arah dessert-dessert untuk yang French style sama yang Korean style. Cuman kayak kadang mungkin ada beberapa yang viral yang kita masukin juga gitu.
0: Oke. Soalnya mungkin ada teman yang nanya, bisa bikin ini enggak?
1: Iya,
0: kayak gitu kan. Oke. Wah, menarik banget teman Pro 2. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat lu makan siang. Dan nanti kita juga masih ngobrolin kira-kira apa sih bahan-bahannya yang dipakai, terus juga gimana cara proses pembuatannya nanti teman Pro 2. Jadi buat yang mau gabung langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Santai Siang dan masih di segmen UMKM Connect. Kali ini kita ngobrol bareng Kak Georgie dari Joy Dessert nih, teman Pro 2. Tadi kan kita udah tahu menu-menunya dari Joy Dessert itu ada banana puding udah gak ada ya Kak ya?
1: Betul.
0: Udah gak ada, terus yang ada apa aja sih sekarang?
1: Sekarang paling yang masih ada itu ada tiramisu, terus habis itu Dubai Chewy Cookie, butter tok, sama ada strawberry pistachio kunafa gitu yang biasanya di atasnya dikasih spread coklat gitu.
0: Wow. Itu kayaknya enak banget tuh ya. Nah, dari kalau misalkan kita ngomongin perkunafaan gitu ya, itu biasanya pada nanya tuh kunafanya bikin sendiri atau impor langsung dari Dubai gitu.
1: Kalau kita sih sebenarnya ada suppliernya sendiri.
0: Oke. Jadi kakak ini tinggal nge-mix lah ya istilahnya ya.
1: Biasa nggak kalau kita apa tuh biasanya dari supplier itu cuma ngambil masih mentahnya. Jadi kita yang sangrai sendiri segala macam.
0: Oke, berarti handmade sendiri
1: handmade
0: dong.
1: Oke.
0: Wah, menarik banget itu Mam Pro 2. Terus juga yang lagi rame kemarin sampai ngantri-ngantri, sampai ada yang salah satu mungkin Mam Pro 2 tahu sampai sold out terus sampai ngantri-ngantri gitu ya. Ini juga sama enggak nih dari Butter Talk ini juga dibikin handmade
1: ya. Handmade semua.
0: Oke, dari berarti masih anget-anget gitu
1: anget-anget
0: ya bisa ya.
1: Pastinya.
0: Oke. Ini ada sausnya gitu ya?
1: Ada sausnya. Kita pakai condensed milk sama satu lagi ada coklat saus bikinan kita sendiri.
0: Oke. itu apa tuh? Spesialnya kenapa bikinan sendiri itu spesialnya apa tuh?
1: Pokoknya kita bikin rasanya coklatnya itu nggak terlalu manis, terus juga lebih enak, bisa bilang lebih creamy juga, jadi sesuai sama butter talknya gitu.
0: Wow, itu sih menurut gue enak banget ya teman Pro 2. Wah, ini sih kayaknya buat siang hari ini bikin ngiler banget ya. Terus ada tiramisu. Tiramisu juga kemarin sempat rame juga kan ya. Dan kalau misalkan di Joy Dessert ini tipekal tiramisunya kayak gimana nih Kak? Atau mungkin dia lebih manis kah atau kayak gimana?
1: Sebenarnya kita lebih ke arah biasanya itu untuk kayak krimnya sendiri kita lebih ke infuse di espressonya, jadi lebih berasa kopinya banget, tapi manisnya itu cuman dikit aja, benar-benar kayak slightly manis, terus lebih kita netralin lagi, makanya ada purmernya itu buat lebih netralin lagi manisnya, malah jadi kayak hampir benar-benar kayak mau satu pak sendiri pun bisa gitu.
0: Wow, berarti buat lu yang suka kopi gitu ya.
1: Betul.
0: Yang kopinya strong kayaknya tiramisunya nih cocok nih ya. Terus ya, wah ini sih enak-enak. Ini apa Kak? Kalau yang ini nih.
1: Itu sebenarnya tetap tiramisu juga, cuman kayak modelnya itu kita terinspirasi dari yang sushi yang viral yang
0: yang didorong
1: itu,
0: ya.
1: Benar-benar benar. Kita terinspirasi dari itu, makanya kita bikin dalam bentuk push popnya tiramisu gitu, port milk.
0: Wow,
1: gitu.
0: Kayaknya itu masih jarang deh ya.
1: Benar.
0: Kenapa bisa bikin atau punya ide bikin tiramisu yang didorong gitu? Apa sih namanya ini? Kalau itu push pop. Oke. Kenapa tuh?
1: Sebenarnya awalnya tuh karena ngeliatkan kalau misalnya makan yang spek-spek itu kan kadang ribet kan, duduk. Makanya kayak mikirnya kadang orang kalau kita kan biasanya dari bazar to bazar ya. Makanya mikirnya biar orang bisa makan sekaligus sambil jalan gitu, sambil lihat-lihat barang. Makanya kita kepikiran buat bikin juga deh push pop, jadi orang bisa sambil jalan gitu.
0: Biar lebih simple gitu ya. Wah, ini sih menarik banget sih menurut gue teman Pro 2. Dan tadi juga kakaknya bilang kalau misalkan Joy Dessert ini sering ikut bazar. Akhir-akhir ini atau dalam waktu dekat ini mungkin ada bazar yang diikutin?
1: Banyak sih sebenarnya kita sampai bulan September tuh udah ada beberapa lah jadwal bazar.
0: Oke, sampai bulan Juni aja deh kalau sampai September kayaknya jauh banget. Betul. Okay. Ada di mana aja tuh? Jadi biar teman Pro 2 mungkin siapa tahu mampir gitu kan, bisa mampir ke stand-nya.
1: Paling dekat tuh besok tuh Sabtu sama Minggu itu ada di Urban Forest Cipete.
0: Oke, deket tuh dari sini, lumayan.
1: Terus habis itu nanti di awal bulan depan itu ada di GI Grand Indonesia.
0: Nah itu lebih dekat lagi.
1: Nah habis itu di tanggal 12 sampai 14 ya ada di JICC Senayan Brand Story.
0: Oke. Dan menu yang dibawa itu semuanya ada.
1: Semuanya ada. Terus ada juga untuk di JICC nanti ada biasa kita kan untuk saat ini udah ada dua flavor buat scoopable cookies ya,
0: okay.
1: Yang original sama yang double choco. Nanti buat di JCC bakal ada dua flavor baru lagi gitu.
0: Wow, berarti baru launching nanti di acara di JCC nanti ya, di tanggal berapa?
1: 12-14 Juni.
0: 12-14 Juni teman Pro 2. Wow. Jadi buat lu yang mungkin mau datang gitu ke standnya Joy Dessert, bisa banget ke tanggal-tanggal dan ke tempat-tempat yang tadi teman Pro 2. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 pengen order by online, kira-kira bisa gak?
1: Bisa sih, kita yang penting pokoknya kalau misalnya emang mau PO atau apa, yang penting pokoknya untuk biasanya yang penting orderannya untuk hamin satu yang penting.
0: Oke, betul.
1: Jadi bisa orderannya, pokoknya untuk minimum kuantitinya sebenarnya nggak ada. Cuman kalau misalnya itu kita pengirimkan dari Alam Sutra. Jadi kalau misalnya emang buat ke daerah Jakarta, ya mungkin ongkir bakal ditanggung sama yang beli. Gitu aja sih.
0: Oke. Berarti kalau misalkan itu bisa lewat by DM atau mungkin ada kontaknya juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau misalkan by DM bisa kemana nih kak? Nama Instagramnya?
1: Joy.dessert-nya 2.
0: Oke, Joy J-O-I-E titik dessert T-nya 2. Oke, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mungkin suka makanan-makanan manis ya teman Pro 2, bisa banget kepoin dan langsung aja order by DM teman Pro 2. Thank you kak udah main ke Pro 2 FM Jakarta ya. Dan buat teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan lagi masih di Santai Siang bareng gue Cid. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Hahaha. Jadi dari Juicy Lucy ya. Walaupun hidup mungkin kadang sedih, kadang juga apa ya teman Pro 2, kita tetap ketawain aja ya, bawa enjoy, bawa lucu, namanya juga WNI ya teman Pro 2. Dan kayaknya waktu gue nemenin lo juga udah selesai teman Pro 2. Jadi nanti bakalan dilanjutin bareng penjar selanjutnya. Dan buat lo yang mau seru-seruan bareng, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi kalau misalkan lo pengen mungkin join di topik ya teman Pro 2, nemenin pulang kerja hari ini, langsung aja. Oke, gue Ucit pamit. Thank you semuanya buat yang udah dengerin gue. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau ucapan gitu ya teman Pro 2. Dan thank you banget yang udah join dari tadi jam 10 di Pro 2 Hitlist, yang udah request, dan sorry kalau misalkan requestannya belum diputerin. Langsung aja teman Pro 2, gue Ucit pamit. Bye-bye.

Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, Jenny kembali pecahkan rekor serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya. Dan menurut sebuah data streaming audio yang dirilis di bulan April di Chartmasters, Jenny berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya solois artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Kabarnya menurut data total royalti yang dikantongi Jenny dari platform streaming audio saja diperkirakan mencapai 16,34 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Info selanjutnya, Ariana Grande merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada 20 Mei 2026. Album ini hadir dengan total 18 lagu dan menyertakan track New Better Part 2 untuk pertama kali di platform digital. Selain format digital, versi piringan hitam akan meluncur pada 29 Mei 2026. Info selanjutnya, grup Cortis berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green Green debut di posisi nomor 3 Billboard edisi 23 Mei 2026. Album tersebut menjadi top 10 pertama mereka dalam perolehan 87 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Sore Ceria.

Bro 2. Iya. Di sore ceria kali ini Tuan Bro 2 ya, di hari Jumat nih, kamu lagi gak ditemenin sama Fajar dan Desi, tapi ditemenin sama gue Oza nih ya, sampai jam 7 malam nanti. Pastinya seperti biasa kita bakal seru-seruan Tuan Bro 2 selama kurang lebih 4 jam ke depan. Dan nanti gue bakal juga ngobrol sama anak-anak muda berbakat, asik, bertalenta, dan pastinya ganteng-ganteng dan kece-kece Tuan Bro 2 ya. Tapi nanti di jam 4 sore, jam 3 sore seperti biasa gue bakal kasih sesuatu yang up to date dan menarik buat lo semua nih Teman Pro 2 ya. Tapi sekarang gue punya satu buah lagu dulu Teman Pro 2. Ini ada lagu dari Noah dengan Cobalah Mengerti, yang jadi opening song di sore ceria hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Masih di sore ceria teman pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Dan kita gak kerasa ya teman pro 2, udah masuk di pertengahan bulan nih di tahun 2026 ya. Kalau gak salah mungkin sekitar 1 mingguan lagi ya, atau mungkin 10 hari lagi lah mungkin ya, atau 9 hari lagi kita akan masuk ke bulan Juni teman pro 2. Dan apakah kamu semua sudah melakukan yang namanya liburan teman pro 2? Karena ada sebuah penelitian nih yang bilang bahwa idealnya nih ya, kita itu perlu liburan 2 bulan sekali untuk redakan stres karena bekerja teman pro 2. Wah, kalau gue udah berapa bulan belum liburan-liburan, mungkin udah hampir 1 tahun gue belum liburan teman pro 2. Ini idealnya kita itu liburan selama 2 bulan per sekali untuk redakan stres karena kerja. Dan penelitian ini datang dari Amerika Psychological Association, maksudnya, yang bilang bahwa

Li ya, ini disebut dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan juga produktivitas dalam jangka panjang. Dan di studi kesehatan ini, kerja menyarankan agar seseorang tidak menunggu hingga mengambil burnout total baru mengambil cuti atau liburan, teman Pro 2. Jadi gak perlu tunggu kita sampai stres ya, sampai burnout, teman Pro 2. Kalau bisa liburan-liburan ya. Tapi kalau menurut gua nih, teman Pro 2, sekarang itu kesulitannya bertambah. Bukan cuman waktunya aja, tetapi cari duitnya juga harus lebih keras supaya kita bisa liburan 2 bulan sekali, teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Budi Doremi teman Pro 2. Dengan ada untukmu ya. Siapa nih teman Pro 2 yang kamu semua, mungkin buat para cowok-cowok ya, atau mungkin cewek-cewek juga, yang udah mengganti oli kendaraan kamu semua nih teman Pro 2. Baik itu kendaraan bermotor atau mungkin kendaraan mobil ya teman Pro 2 ya. Apa yang berbeda dari kamu melakukan ganti oli? Yang pasti adalah harganya teman Pro 2 ya. Karena ini harga oli ini teman Pro 2, terutama oli motor dan juga oli mobil ya, ini naik sekitar 20% sampai dengan 30%. Kemarin teman Pro 2, gue sempat melakukan ganti oli buat motor gue. Biasanya yang 80 ribu itu sekarang jadi 100 ribuan, 109 ribu loh teman Pro 2. Jadi kebanyakan ya, ini apa namanya, spare part motor atau mungkin spare part mobil, oli motor atau mungkin oli mobil ya, ini naik karena melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus 17.700 per dolar AS ya, dan mulai berdampak langsung pada biaya servis kendaraan nih teman Pro 2. Jadi sejumlah pemilik bengkel ini bilang terpaksa menaikkan harga oli dan juga suku cadang karena mayoritas barang masih bergantung pada impor. Jadi oli ya menjadi komponen dengan kenaikan paling nonjok teman Pro 2, alias paling kerasa ya. Bahkan beberapa merek disebut melonjak hingga 30%. Selain dipicu ke kurs dolar, ini kenaikan harga juga diperparah oleh gangguan rantai pasok global dan juga mahalnya biaya bahan baku kemasan teman Pro 2. Dampaknya kini mulai dirasa konsumen teman Pro 2 ya, terutama buat gue nih. Para pekerja dengan penghasilan UMR lah ya. Dan biaya servis motor ini biasanya berkisar 150.000, kini bisa tembus ke 250.000 rupiah meski hanya untuk servis rutin tanpa biaya penggantian spare part nih teman Pro 2. Jadi kondisi ini membuat sebagian pengguna kendaraan ini memilih mengurangi frekuensi servis. Misalkan ya ada yang 2 bulan sekali, itu menjadi servisnya 4 bulan sekali teman Pro 2. Jadi biar lebih hemat ya biaya servisnya dan juga dalam penggunaan motornya mungkin dihemat-hemat juga. Jadi hingga memangkas uang tip untuk montir demi menyesuaikan pengeluaran di tengah kenaikan harga yang terus-menerus terjadi. Benar banget teman Pro 2, gue juga kemarin baru saja merasakan hantaman kenaikan harga oli ya. Dari 80.000 menjadi 109.000. Mudah-mudahan ini semua hanya sesaat teman Pro 2 ya, dan akan kembali normal kembali. Amin ya, mudah-mudahan teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Samsons teman Pro 2 dengan kisah tak sempurna. Kira-kira siapa ya tim yang bakal menerima kisah tak sempurna di Piala Dunia 2026 teman Pro 2? Kalau kata gue sih tim-tim, ya mungkin tim-tim negara-negara yang masuk ke pot 4 ya, kayak macam Iran mungkin, atau mungkin negara-negara yang bukan langganan masuk ke babak semifinal di Piala Dunia. Tapi kalau menurut gua, beberapa negara nih kemungkinan akan punya kisah yang sempurna di Piala Dunia tahun 2026 ini teman Pro 2 ya. Kalau gua melihat ya, sepertinya Portugal, Prancis dan juga Brazil nih ini bakal masuk ke semifinal 2026. Sotoy banget gue ya. Tapi sih gue feeling ya, tiga negara itu bakal melaju lebih jauh teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026. Tapi ngomongin Piala Dunia 2026, ini Lisa, Anita dan juga Rema nih ya, ini resmi merilis single sekaligus music video Goals yang menjadi official soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Jadi lagu ini langsung ramai teman Pro 2 ya. Apalagi Lisa ini sukses mencetak sejarah sebagai musisi wanita Asia pertama yang mengisi soundtrack resmi FIFA World Cup. Jadi gak cuma lagunya yang menjadi sorotan teman Pro 2 ya, tapi detail di musik videonya juga ikut mencuri perhatian. Termasuk nih kemunculan boneka Labubu yang sempat viral ya. Jadi dengan vibe yang energik dan juga megah ya, khas daripada anthem sepak bola, lagu Goals ini jadi salah satu rilisan global yang langsung bikin heboh sejak hari pertama rilisnya teman Pro 2. Kita tunggu lagunya supaya masuk dan bisa gue puterin di 105 Pro 2 FM Jakarta. Tapi ngomongin Piala Dunia, jangan lupa kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Radio Republik Indonesia. Kapan lagi coba ya, kalau misalkan lagi di jalan gak fokus nonton bolanya, kamu bisa dengerin langsung di RRI. Dan tadi ada Lisa yang sudah buat soundtrack Piala Dunia, kita puterin dulu nih teman-temannya bersama Blackpink ya dengan Ghost.

Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya di sore ceria nih ya. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama anak muda berbakat dan juga sangat berpotensi, teman Pro 2 ya. Kalau nanti lo lihat si doi kayaknya ganteng juga nih, teman Pro 2. Nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Fahri Isra Rama Rahmansyah ya. Doi adalah konten creator dan juga aktivis muda nih, teman Pro 2. Tapi setelah lagu yang satu ini, nanti bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti, teman Pro 2.

0: That was Coldplay teman Pro 2 dengan Higher Power ya. Dan sekarang gue udah bareng sama anak muda nih teman Pro 2 yang menurut gue punya power yang luar biasa juga nih ya. Gue udah sama Fahri. Halo Fahri. Halo. Halo Fahri.
1: Halo Kak.
0: Oke Fahri, gimana kabarnya Fahri?
1: Sangat-sangat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Fahri sibuknya apa sih sehari-hari Fahri?
1: Hari ini alhamdulillah bisa istirahat sih Kak. Biasanya aduh padat sekali ya, walaupun udah kelas 12 tapi ambil job sana sini, ambil kesibukan sana sini gitu ya. Daripada kan ini ya Kak ya, kan udah enggak ada apa-apa di sekolah, maksudnya udah enggak sekolah lagi gitu.
0: Oke,
1: kan.
0: Sekarang aktivitinya tinggal, lagi apa kalau di sekolah?
1: Tinggal nunggu ijazah aja sih. Jadi yang kelas 12 di rumah, dan gimana caranya biar gak di rumah doang sih gitu.
0: Jadi berarti lu udah mengambil job sana sini. Berarti pemasukannya udah lumayan dong ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi bagus teman Pro 2, karena kalau kita bisa menghasilkan dari umur masih muda, menurut gue sih lebih oke ya. Bener gak sih Ben?
1: Betul lah. Jadi gimana pun caranya kita mengenal diri kita sendiri, punya kemampuan apa, punya keunikan apa, ya kita kembangin di situ biar jadi cuan gitu caranya.
0: Oke. Dan Fahri, kalau gue boleh tahu nih, lo tuh dari SMA mana sih?
1: Aku dari SMA 3 Boyolali Kak.
0: SMA 3 Boyolali.
1: Betul, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Dan awalnya lo kecebur ke dunia konten kreator tuh gimana ceritanya? Karena mungkin bisa jadi inspirasi ya buat anak-anak SMA juga. Gue mau mulai jadi konten kreator tuh caranya gimana sih? Gitu. Gimana Pak?
1: Oke, jadi gini sih Kak, dengan background keluarga aku, memang aku kan anak kedua. Jadi aku punya kakak satu yang dimana memang pekerjaannya tuh di bidang seperti inilah. Jadi dari kecil aku tuh lihat kakak sering ngonten, terus ngedit-ngedit gitu. Jadi kayak, oh kayaknya emang aku di sini deh gitu kan. Terus, tapi bedanya aku sama kakak aku, kalau kakak aku kan introvert sekali, kalau aku extrovert gitu. Okay. Jadi aku memanfaatkan keunikan aku ini, ya udah aku bikin konten aja, karena kakak memang orangnya yang di balik layar Kak, tapi aku yang di depan layar gitu sih.
0: Oh, jadi lo berkolaborasi sama kakak lo nih?
1: Betul, kadang-kadang ada konten yang dibantu kakak sih.
0: Dan awalnya lo mulai di kelas berapa?
1: Aku tuh mulai sebenarnya di SMP sih Kak, SMP kelas 1 sih. SMP kelas 1 aku.
0: Dan konten pertama yang lo buat waktu itu apa, inget gak?
1: Aku sih beda-beda ya Kak ya, tapi awal-awal yang aku suka itu aku di ya memang di bidang edukasi sih Kak.
0: Di bidang edukasi.
1: Betul.
0: Dan lo lebih tertarik dari awal tuh di bidang edukasi juga.
1: Iya.
0: Wow. Keren nih teman Pro 2. Masih muda udah bisa bikin konten yang positif ya. Karena menurut gue banyak juga anak-anak muda yang suka bikin konten juga, tetapi kadang-kadang kontennya tuh tidak mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya gak sih Min?
1: Betul Kak. Maka dari itu kita kan sebagai konten kreator gitu ya, kita ada banyak konten-konten di luar sana. Misal nih Indonesia punya berita baik, tapi konten kreator lainnya itu bikin konten yang berita-berita baik ini malah ketutup sama konten-konten yang seperti itulah gitu. Makanya dari itu kemarin aku juga berkolaborasi dengan Good News from Indonesia, GNFI, sama Unilever, dan alhamdulillah juga bisa bawa pulang top 5 Good Creator Academy 2026.
0: Wah, kita tahan dulu Fahri. Kayaknya abis ini bahas itu menarik nih. Gimana caranya lo bisa nge-link sama GNFI dan juga sama Unilever, ya kan? Betul. Pasti itu membuat bangga sekolah lo juga dan juga pasti keluarga lo dong, ya. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi bareng Fahri di Sore Ceria.

0: sana, bisa ikutan okay. ke sana.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Mm. Tadi kita sempat ngobrol ya, yeah. Kak, ya, tapi rekan-rekan di sini belum
0: tahu lah.
1: Belum tahu gitu ya. Iya. Oke, okay. Jadi gini teman-teman semuanya, jadi di akhir tahun 2025 itu aku sempat dilobi oleh GNFI dan juga Unilever yang memang punya program baru nih untuk anak muda yang memang bernotabene masih SMA, harus SMA
0: okay.
1: gitu. Jadi nggak boleh SMP dan nggak boleh kuliah,
0: okay,
1: gitu.
0: Okay,
1: harus
0: okay,
1: SMA kelas okay. 1-3 boleh. Dan itu namanya Good Creator Academy.
0: Okay.
1: Memang di situ kita dituntut untuk menjadi good creator. Jadi judulnya ada aja good creator gitu ya, kayak jadi harus menjadi kreator yang baik yang menjembatani berita-berita baik yang ada di Indonesia.
0: Okay.
1: Seperti visi misinya si GNFI itu
0: okay,
1: gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: juga kita membahas tentang sustainability sesuai dengan Unilever gitu kan. Terus habis itu di situ alhamdulillah diberi kesempatan untuk bootcamp secara online itu kita dikerucutkan menjadi 10 besar nasional kreator. Dari berapa ya Kak? 900 sekian kayaknya.
0: Oke, oke, oke. Terus
1: gitu. Terus habis itu udah tuh dikerucutkan menjadi 100 kreator gitu kan. Itu kita dibekali secara online, bootcamp online dengan beberapa mentor yang sangat luar biasa juga gitu kan. Terus habis itu dikerucutkan lagi menjadi 15 besar
0: okay.
1: dan 15 ini didelegasikan di Jakarta dengan bertemu mentor yang banyak sekali.
0: Jadi,
1: dan juga ilmu-ilmu dari mereka.
0: Fahri gitu. Dari Boyolali ke Jakarta.
1: Boyolali ke Jakarta,
0: okay.
1: betul.
0: Terus,
1: itu
0: terus.
1: Di bulan Desember.
0: Di bulan Desember 2024, kemarin.
1: Aku masih ingat itu.
0: Terus.
1: Habis itu di akhir acara karena itu kan acaranya 3 hari ya Kak ya.
0: Iya.
1: Di 3 hari ini di hari terakhir itu hari kita semua udah berpisah mau pulang dan ada announcement dari Good Creator Academy dari GNFI dan juga Unilever kalau ada top 5 dan top 5 ini
0: oke.
1: Ini dikirim ke Malaysia Kak. Tadi aku belum sempat cerita juga kan ke Malaysia. Betul. Jadi dari 15 besar itu dikerucutkan menjadi 5 besar.
0: Oke. Okay.
1: Itu 5 besar itu ada aku dari Boyolali, ada dari Bengkulu, ada dari Trenggalek dan juga ada yang dari Bali, terus ada yang dari Surabaya.
0: Oh, rata-rata gitu. Dari luar Jakarta berarti ya?
1: Luar Jakarta. Nah, fun fact-nya Kak, yang dari Jakarta itu nggak ada yang top 15.
0: Oke. Okay.
1: Serius.
0: Terus,
1: ada yang dari Aceh dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu pulanglah kita. Terus kita dijadwalkan untuk didelegasikan di Malaysia karena di bootcamp offline ini di 3 hari ini Kak, ada salah satu momen di mana kita audiensi dengan pemilik loko Malaysia.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: disitulah si foundernya Loko Malaysia ini tertarik akan program barunya GNFI
0: okay,
1: gitu.
0: Okay,
1: terus
0: okay.
1: dan ini diterapkan di Malaysia tahun ini gitu dan kita yang top 5 ini membekali rekan-rekan yang ada
0: di Malaysia,
1: gitu.
0: Luar
1: dan aku berangkat
0: biasa.
1: Di bulan besok, di awal bulan besok tanggal 2 gitu.
0: Oke, okay. Jadi 5 besar ini akan ke Malaysia nanti ya.
1: Betul.
0: Dan akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman SMA yang ada di Malaysia. Tapi kalau gue boleh tahu Fahri, konten apa sih yang membawa lo dari posisi 100 besar sampai dengan 15 ke 5 besar? Lo bikin apa sih di situ?
1: Nah, tentunya kan di dalam bootcamp online itu kan banyak banget mentor ya Kak ya. Tentunya di situ kita membahas tentang sustainability, terus budaya dan lain sebagainya. Tapi Good Creator Academy ini memang berfokus kepada 3 bidang,
0: okay.
1: yaitu budaya, pendidikan dan juga sustainability atau ataupun lingkungan. Nah, di situ karena aku juga beberapa kali masuk dalam forum yang ada di pemerintah Kabupaten Boyolali gitu ya Kak ya. Aku memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Boyolali. Contohnya aja Kabupaten Boyolali dikenal sebagai kota susu.
0: Nah, disitulah bener.
1: Betul. Disitulah aku langsung searching apa itu kalsium tentang susu dan lain sebagainya. Terus disitulah juga sempat kontenku itu juga boom di situ, kan. Terus ada tentang budaya. Budaya itu Boyolali itu kan berdekatan sekali dengan Candi Prambanan. Ya.
0: Yeah.
1: Dan itu persebaran arkeologinya itu juga banyak sekali dan Boyolali juga punya 2 gunung, Gunung Merapi dan Merbabu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Karena kan Boyolali juga potensi wisatanya juga luar biasa banyak sekali ya Kak ya. Makanya dari itu aku sebagai orang Boyolali yang mungkin bernotabene belum banyak orang tahu Boyolali itu mana gitu kan ya. Aku mengenalkan Boyolali ini dan aku menjembatani Boyolali

0: ini dengan Good Creator Academy itu dari Genova dan juga Unilever gitu.
1: Wow, dan akhirnya konten itu yang membawa lo ke lima besar itu.
0: Kelima besar itu, betul.
1: Wih, jadi setelah itu, setelah lo mengikuti agenda-agenda itu, apa sih yang lo dapat dari sana?
0: Yang didapat sih banyak banget ya kak ya. Yang paling meaningful itu dari Kak Fania Herlambang.
1: Oke.
0: Itu Putri Indonesia Lingkungan berapa ya? 2017 kayaknya. Nah, di situ beliau itu kan memang sebagai Putri Indonesia Lingkungan dan langsung menjadi content creator tentang sustainability. Jadi banyak fun fact yang memang oh, akhir ternyata kayak gini ya, kayak sepenting itu untuk kita tidak menggunakan plastik dan lain sebagainya. Dan fun fact-nya itu ternyata Unilever itu dari penggunaan produksi apa ya kayak, karena kan Unilever itu kan memang sebuah brand ya, dan brandnya ini memang sifatnya itu sustainable gitu loh kak. Jadi dengan kemasannya itu yang mikroplastiknya itu cuma berapa persen, terus dari gedung lingkungannya itu juga dikemas sedemikian rupa agar apa ya, agar juga berdamai dengan lingkungan gitu loh. Jadi itu kayak oh ternyata kayak gini ya gitu sih.
1: Jadi apa namanya, banyak insight yang lo tau lah ya, yang
0: Betul, betul,
1: terbaru-terbaru
0: betul.
1: yang mungkin sebelumnya belum pernah Fahri tahu gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk apa namanya, acara itu akan ada lagi nggak sih nextnya gitu?
0: Betul, akan ada lagi kak. Soalnya ini memang berkelanjutan ya gitu. Dan alhamdulillah di insightan pertama aja udah luar biasa banyaknya gitu kan. Jadi di tahun ini semakin banyak ininya sih, antusias dari teman-teman SMA sih, karena kan memang sudah dikenalkan dari teman-teman, banyak teman-temanku yang 100 ini sudah membuat konten di rumah dan sebagainya. Oh ternyata ada program GNFI ini, dan bagusnya kak GNFI itu bermitra dengan beberapa brand. Jadi memang betul, jadi memang kita tuh apa ya kayak benefitnya tuh banyak banget gitu loh kak. Jadi ya emang ini sih sepadan sama effortnya kita sih.
1: Jadi worth it lah ya kalau misalkan ikut acara itu ya.
0: Oh, worth it.
1: Betul, karena teman-teman SMA bisa dikenalkan sama teman-teman brand. Jadi mungkin
0: betul,
1: bisa bisa menjadi brand ambassador kan kita nggak tahu. Ya
0: betul,
1: gak sih? Tapi
0: ya.
1: Misalkan kalau kamu jadi content creator nih Fahri, pasti kan nggak lengkap kalau cuman punya ilmu pengetahuan aja. Harus jago ngedit juga nih kalau misalkan teman Pro 2 lihat ya di Instagramnya Fahri, di underscore Fahrisa ya. Ini editannya menurut gua sangat amat ciamik nih, alias keren teman Pro 2. Nah, ini lu. Kalau untuk ngedit video ya, kita mungkin boleh bagi-bagi rahasianya lah, bagi-bagi tips.
0: Oke, boleh.
1: Kalau untuk ngedit video, lo tuh biasanya menggunakan apa dan gimana caranya? Mungkin banyak teman-teman Pro 2 atau anak-anak SMA nih yang lagi dengar kita siaran masih bingung. Kak, gue mau ngedit yang keren, yang disukain sama teman-teman anak muda, itu gimana sih caranya? Nah,
0: betul,
1: menurut
0: betul,
1: lo gimana, Fahri?
0: Oke, jadi untuk video sendiri, aku tuh buat tag kontennya itu aku pakai device HP aja sih, Kak. HP aja. Jadi aku belum pakai kamera. Kamera yang bener-bener kamera gitu, jadi aku cuma pakai HP. Ngeditnya juga aku langsung transfer di iPad. Ya udah, langsung upload gitu aja. Dan tipsnya adalah aku sebenarnya untuk aplikasinya juga nggak ribet sih kak, aku juga cuma pakai CapCut doang. CapCut doang. Dan untuk beberapa aset memang aku bikin manual sih kak, karena kan sekarang dunia digital sangat ngeri sekali ya, copyright dan lain sebagainya. Kalau ada kita sebagai content creator ini dikomersilkan gitu kan, juga kita menghargai content creator lain yang membuat karya
1: betul,
0: tersebut.
1: Betul.
0: Jadi memang lebih amannya itu kita bikin aset sendiri. Dan kalau pakai aset itu, aku bukan dari Canva, tapi aku gambar sendiri di
1: Oh
0: style
1: gitu.
0: Gitu.
1: Oke, jadi mungkin teman Pro 2 kalau kamu pengen bikin aset tuh bikin sendiri lah ya.
0: Bikin sendiri, dan lebih asik kak, karena kan kalau di Canva dan lain sebagainya kan udah jadi gitu.
1: Bener.
0: Tapi kan kita kan kalau bikin sendiri, kita bisa menyesuaikan, di adjust sedemikian rupa sesuai dengan stylenya kita gitu.
1: Iya, jadi seperti itu teman Pro 2. Tapi kalau untuk foto nih, kalau gue juga foto-foto lo keren-keren semua ya Fahri.
0: Betul, betul.
1: Itu kalau lo kalau ngedit foto atau mungkin apa, pakai aplikasi apa sih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman Pro 2.
0: Okay. Karena di rumah itu punya usaha juga sih Kak, jadi punya studio juga, studio foto. Jadi jadi memang kalau kalau mau foto kayak personal foto buat profil itu ya udah foto di rumah, aku olah di Canva doang, udah di Canva doang sama sama di apa ya device iPhone sih kayak biasanya kan buat filter dan sebagainya. Aku pun juga pakai aplikasi bawaan Kak, enggak yang di apa ya aplikasi yang ribet gitu enggak sih gitu.
1: Okay. Jadi
0: Dan untuk selanjutnya aku juga akan belajar sejauh itu sih gitu Kak, biar biar enggak stuck di situ
1: Iya,
0: aja
1: biar upgrade lah ya. Jadi gitu
0: gitu.
1: teman Pro2. Kalau misalkan lo pengen berkreasi tuh zaman sekarang tuh hanya modal sebenarnya kemauan ya dan ngulik
0: Betul,
1: ya. Kalau nggak ada,
0: betul,
1: kalau
0: betul,
1: malas ya
0: betul,
1: nggak akan
0: betul.
1: bisa, bener gak sih Fahri?
0: Betul, iya, betul
1: Gitu
0: banget sih Kak.
1: teman
0: Gitu.
1: Pro2. Nanti bakal
0: Iya,
1: kita
0: dari
1: lanjut
0: itu.
1: lagi ngobrol sama Fahri karena masih ada satu segmen lagi. Kita bakal bahas gimana caranya supaya kita tuh bisa berprestasi pada saat di SMA teman Pro2. Karena prestasi itu sekarang nggak cuman misalkan dengan akademik aja ya, ataupun
0: Betul.
1: olahraga misalkan, tapi banyak
0: Iya.
1: banget macam-macam prestasi yang bisa lo apa namanya lo lakuin di lo pada saat sekolah di tempat Pro2 ya. Nanti bakal gue lanjut lagi, tapi gue putar satu buah lagu dulu dari Syakib dengan Mau Tak Mau, cuma di 105 FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend, teman Pro 2. Dan masih barengan dengan Fahri. Halo Fahri.
1: Halo.
0: Eh Boyolali gimana hujan sore hari ini?
1: Boyolali mendung sih kak, mendung sangat gerah sekali. Kemungkinan nanti malam hujan deras ya.
0: Iya, karena kalau di Jakarta sendiri nih lagi mendung banget nih, lagi gelap banget. Kayaknya bakal hujan deras juga. Tapi kita gak bakal ngomongin hujan teman Pro 2. Kalau misalkan Fahri kan tadi udah spill ya, bahwa Fahri tuh udah masuk di kelas 3 SMA. Berarti sebentar lagi lo bakal berlanjut ke apa namanya universitas lah ya, bakal kuliah nih. Kira-kira lo udah punya planning belum? Lo bakal kuliah kemana? Atau mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman Pro 2?
1: Oke.
0: Gimana-gimana Mari?
1: Jadi ada cerita yang rada pahit sih kayaknya yang harus dibahas di hari ini.
0: Gimana-gimana?
1: Oke. Jadi cerita pahit ini berawal dari SNBP. SNBP. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu tahu, untuk masuk di perguruan tinggi negeri ataupun PTN saat ini itu ada dua jalur, yaitu namanya SNBP dan SNBT.
0: Okay.
1: Mungkin tiap tahun itu namanya beda-beda ya kak.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin kak Oza itu juga rada asing nama itu.
0: Benar.
1: Jadi kalau SNBP itu kan prestasi, kalau SNBT itu kan tes. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, untuk jalur prestasi ini memang dipilih dari sekolah. Itu dirapel di ranking 1 sampai ranking 60 sekian lah.
0: Okay.
1: Gitu. Ini ini yang berkesempatan untuk mendaftar perguruan tinggi jalur prestasi.
0: Okay.
1: Nah, alhamdulillah di situ aku di peringkat 8, Kak. Di satu angkatan. Gitu. Itu kan berdasar nilai akademik. Nah, berdasarkan nilai akademik tersebut, aku juga ada portofolio di bidang non-akademik. Karena memang aku concern-nya ini, emang aku potensinya di non-akademik.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, disitulah di SNBP ada persyaratan yang opsional sebenarnya, yaitu apply prestasi. Nah, di apply prestasi ini kita diberikan 3 kota. Hanya 3 kota gitu, dan aku di sini bingung gitu kan kak, aku harus masukin yang mana, itu yang pertama. Dan yang kedua, aku harus mikir sejauh itu karena jurusan yang aku ambil sama portofolio aku harus satu linier gitu, karena kan aku kan masuknya ini ilmu komunikasi ya kak ya.
0: Bener.
1: Ilmu komunikasi dan juga public relation gitu, jadi aku ambil ilmu komunikasi. Nah, di sertifikat 1, 2, 3 itu ada salah satunya yang internasional dan dua itu nasional. Gitu kan. Nah, di situ memang sudah berekspektasi tinggi sekali kan. Gitu. Maka dari itu teman-teman jangan berharap di SNBP karena itu adalah jalur goib.
0: Bukan cuma handphone doang yang goib ya, jalur masuk kuliah juga goib.
1: Goib banget itu kak SNBP itu. Terus terus abis itu memang kan plan awalnya aku mendaftar di Universitas Indonesia karena salah satu sertif yang aku apply di situ ada yang dari UI, gitu kak. UI gitu. Jadi kan memang kalau di kita punya sertifikat dari universitas tersebut terus kita mendaftar itu kan itu ada kemungkinan besar untuk kita lolos kan, dan itu dibuktikan dari beberapa alumni tahun lalu. Dan di situ ada permasalahan kak dengan orang tua yang memang harus mendaftar di universitas terdekat, yaitu ada di Surakarta, di UNS, Universitas 11 Maret. Gitu. Itu yang memang top 5 kayaknya ya, top 5 PTN yang ada di Indonesia itu UNS. Aku ambil di ilmu komunikasi. Yang pertama memang katanya kalau restu orang tua itu akan dikabulkan gitu, itu yang pertama. Yang kedua aku realistis kak, karena itu di UNS yang memang ratingnya belum terlalu tinggi. Dan yang ketiga itu kalau di SNBP ini teman-temanku itu belum ada yang ambil ilmu komunikasi di UNS gitu. Jadi kan aman kak di situ. Nah, begitu aku langsung klik merah. Nah, disitulah teman-teman, apa yang harus kita lakukan yaitu bikin JJ. Seumur hidup aku belum pernah bikin JJ, yang aku upload terus aku upload bikin JJ. Boom. Itu view-nya 5 juta sekian.
0: Jadi JJ yang lo bikin tuh kayak gimana sih?
1: 5 juta. Gimana kak?
0: JJ yang lo bikin tuh apa sih? JJ-nya tuh gimana?
1: Oke. Jadi JJ-nya itu yang pertama aku di situ sertifikat piagam dan lain sebagainya itu aku copy di fotoku itu di sini semuanya. Terus habis itu di slide keduanya merah menyala gitu ya.
0: Oke.
1: Boom di situ terus. Nah, disinilah memang kita itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Udah ada jalannya masing-masing kan. Gitu ya kan. Gimana caranya kita untuk menyikapi hal tersebut. Gitu. Terus disitulah banyak opportunity yang masuk ke aku. Kemarin ada Universitas Ciputra dari Presiden University. Terus dari Telkom yang swasta-swasta ini ngelobi aku. Fahri, di sini kita punya scholarship loh buat kamu gini-gini. Potongan harga segini-gini. Wah, menarik ini. Gitu kan. Terus gak lama dari itu UNS. Ngelobi aku kak, aku awalnya kayak, oh apa ini aku ini ya, mereka tahu kalau aku kemarin di UNS ditolak gitu kan. Ternyata aku diundang di podcast di sana, kirain gitu ya diundang untuk pas kuliah gitu ya. Terus habis itu, oh kampret emang. Terus habis itu, ya udah dari situ memang ada beberapa scholarship yang masuk ke aku. Dan saat ini aku sedang menunggu di SNBT karena aku juga coba SNBT. Tapi aku saat ini sudah dapat universitas kak. Yaitu di kedinasan tapi bukan ikatan dinas dari Kementerian Digital.
0: Wow, gitu. Komdigi berarti ya?
1: Itu dari Komdigi, betul. Dari Komdigi itu Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Aku ambil produksi. Manajemen produksi berita gitu. Disitulah oh kayaknya ini aku banget sih, ini sih dia kan namanya MMTC ya kayak. Nah ini kayaknya aku banget. Dan aku kan juga harus mikir sejauh itu juga kan kak, untuk dikuliahkan biaya kuliah juga nggak murah gitu. Betul. Kan kak, saat ini tuh kayak wah gila-gilaan UKT 13 juta 14 juta ini kayak 6 bulan kita menghasilkan 14 juta itu kayak kita harus bekerja jadi apa gitu kan ya. Kalau kita mengeluarkan uang segitu, kalau dari kitanya nggak serius juga menghamburkan uang. Bener. Gitu kan. Terus habis itu ya udahlah, aku di MMTC dengan UKT yang mungkin cocok dengan kondisi ekonomi saat ini, terus dengan prospek karirnya yang sangat luar biasa juga, karena kan memang di sana kita langsung di lobby oleh kementerian dari BUMN juga gitu kan. Terus oh ya udah deh, aku apply di MMTC terus alhamdulillah keterima gitu. Jadi ini tinggal ya udah tinggal masuk aja gitu.
0: Oke. Jadi itu semua berawal dari konten ya. Semua dari berawal konten. Dari konten.
1: Betul.
0: Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang masih SMA atau mungkin SMP, gimana sih caranya supaya bisa mengisi waktu luang dengan positif, dengan konten-konten yang baik, dan juga bisa menghasilkan cuan dari versinya Fahri. Gimana Fahri?
1: Oke, jadi yang paling penting itu kalau kita sebagai remaja ya kak, karena kan aku juga masih masuk dalam kategori usia remaja itu, yang pertama adalah yang paling terpenting kita mengenali diri kita terlebih dahulu. Kemampuan apa yang kita miliki, keunikan apa yang kita miliki. Oke, di situ oh aku suka bidang ini nih, aku suka bidang itu tuh. Jadi memang gak harus sebagai content creator kak gitu. Banyak sekali bidang yang memang menghasilkan dan juga membuka opportunity banyak sekali untuk kita. Tapi karena memang dengan backgroundnya seperti aku tadi di sesi 1 tadi aku sudah jelaskan mengapa aku suka berbagi konten, cerita dan lain sebagainya. Karena memang background keluarga, aku punya kakak yang suka ngedit dan lain sebagainya. Oh ini passion aku kayaknya, dan aku suka ngomong di depan banyak umum gitu. Oh ini juga passion aku. Makanya dari itu dengan mengingat sekarang dunia digital juga semakin luas gitu ya kayaknya, jaringannya semakin luas. Oh kita juga harus mikir sejauh itu keberlanjutan sustainable-nya itu seperti apa. Jadi memang itu harus dianalisis sih. Dan yang paling penting adalah kemauan. Itu kemauan itu sangat penting sekali kak. Kalau kita ya udah kita di rumah mager scroll TikTok apapun. Nah kalau bisa kita itu yang ditonton oleh teman-teman yang scroll TikTok itu gitu loh.
0: Tahu itu jadi teman Pro 2 intinya jangan malas lah ya. Kalau misalkan lo mau buat konten jangan malas dan harus mau memulai ya. Karena jangan sampai nanti-nanti besok aja deh. Nanti keburu malas. Iya sih.
1: Keburu malas, betul. Karena kan aku meyakini bahwasanya tidak ada kata terlambat dan terlalu cepat untuk kita belajar ya kak. toh anak-anak SMP sekarang juga banyak penghasilan jadi konten kreator, lomba sana sini, terus habis itu kan mereka itu belajar banyak sekali apa usia dewasa, contohnya seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah berkarir tapi mereka juga melanjutkan tingkat pendidikannya. Nah, itu kan memang tidak ada kata terlalu cepat dan terlambat untuk kita bisa belajar, dan belajar itu kita bisa di mana aja gitu Kak, dan semua yang kita temui itu bisa menjadi guru, semua yang kita datangi itu bisa menjadi sekolah, dan itu banyak sekali Kak kalau kita memaknai hidup ini. Anjay.
0: Tuh. Jadi gitu teman Pro 2 ya, harus banyak ngulik ya kan, jangan males dan langsung mulai teman Pro 2, jangan nanti-nanti. Thank you Fahri udah ikutan siaran di Pro 2 FM Jakarta. Mudah-mudahan mudah-mudahan sukses ke depannya. Nanti kalau ke Jakarta main-main ke sini ya, kita ketemu. Oke, thank you Fahri, yang pasti nanti bakal kita lanjut lagi teman Pro 2 di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you Fahri.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin nih teman Pro 2 ya, lo lihat banyak banget cuplikan-cuplikan sedih mungkin ya di TikTok atau mungkin di Instagram kamu tentang program streaming AAA ya teman Pro 2 yang akhirnya sudah harus selesai di S3 nih teman Pro 2 alias ke sesi ketiga nih teman Pro 2. Tapi ada salah satu kejutan yang diberikan oleh teman-teman AAA Clan pada saat closing kemarin di Jakarta teman Pro 2, salah satunya adalah penampilan dari Maki Otsuki, salah satu penyanyi dari Jepang ya, yang menyanyikan lagu Memories dari salah satu soundtracknya One Piece teman Pro 2. Dan Maki Otsuki ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya usai jadi penutup di maraton sesi ketiga nih teman Pro 2 ya. Katanya terima kasih untuk semua penonton yang sudah bernyanyi bersama. Katanya saya begitu terharu untuk semuanya AAA Clan, katanya mari kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Terima kasih. Dan menurut gua teman Pro 2 ya, itu salah satu closing yang sangat indah sekali yang ada di festival maraton nih teman Pro 2. Dan menurut gua Reza Arab dan teman-teman itu luar biasa dan menaikkan menurut gua ya level streaming yang menurut gua itu udah sangat amat luar biasa. Jadi streaming itu tidak harus isinya tuh sesuatu konten-konten yang jelek-jelek teman Pro 2. Tapi Reza Arab dan juga teman-temannya ya di AAA Clan ini bisa membuktikan bahwa bisa memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Congrats buat teman-teman dari AAA Clan, mudah-mudahan ada ya nanti sesi yang keempatnya teman Pro 2.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
4: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
3: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
4: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

untuk konser BTS di Jakarta, teman Pro 2. Karena ini BTS baru aja mengumumkan konser 2 hari ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan bakal mengusung panggung 360, teman Pro 2, dan tiketnya dibanderol mulai dari 1,8 juta rupiah. Wow. Jadi nih ya, ini kalau misalkan kamu cek, ini konsernya ada beberapa kategori. Kalau misalkan lo pengen pakai kategori soundcheck dan juga VIP package nih, ini harganya Rp4.500.000 aja. Jadi kamu akan mendapatkan satu VIP package tiket, ada juga soundcheck session, ada juga VIP laminate dan juga lanyard, dan masih banyak lagi. Kalau untuk yang nonton konser aja nih, dimulai dari Rp1.800.000, teman Pro 2. Jadi kabar ini diumumkan lewat IMEI Indonesia ya, sekaligus juga mengungkap detail penjualan tiket. Jadi buat kamu yang ingin meregistrasi Weverse Army Membership Presale, ini dibuka dari tanggal 22 Mei di hari ini ya, mulai pukul 12 sampai dengan 27 Mei sampai pukul 10 pagi. Jadi setelah itu Army Membership Presale ini akan berlangsung pada 9 Juni, sementara General On Sale-nya ini resmi dibuka pada tanggal 11 Juni 2026, teman Pro 2. Harga tiketnya tadi yang seperti udah gue bilang ya, ada di 1,8 juta sampai dengan 4,5 juta rupiah aja, teman Bro 2 aja tuh ya. Jadi konser BTS ini nih bakal menggunakan konsep panggung 360, teman Bro 2, dengan beberapa extension yang menjulur ke berbagai sisi area penonton nih. Jadi dengan setup ini penonton bisa mempunyai kesempatan lebih besar ya buat melihat para member BTS dari jarak yang lebih dekat sepanjang konser berlangsung. Wah, siapa yang sudah tidak sabar ya untuk menunggu BTS, teman Pro 2, dalam World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026, teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
0: Wih, keren! Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih? Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was GAC, teman Pro 2, dengan Galih dan juga Ratna. Tapi teman Pro 2, ini ada kabar yang sangat membahagiakan ya, buat salah satu musisi internasional yang akhirnya ini dinyatakan telah bebas kanker nih, teman Pro 2. Jadi penyanyi Jessie J ini resmi mengumumkan bahwa dirinya kini telah 100% dinyatakan bersih dan juga bebas dari kanker payudara setelah berjuang selama kurang lebih 1 tahun ya. Terakhir ini Jessie J melawan kanker nih, teman Pro 2. Jadi kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh pelantun Price Tag ya, teman Pro 2, melalui sebuah unggahan yang sangat emosional di akun Instagram pribadinya pada hari Jumat 22 Mei 2026. Katanya hasilnya udah keluar dan saya bebas dari kanker. Itu uploadan yang ada di Instagramnya Jessie J, dan dia ini ternyata menangis berjam-jam, teman Pro 2, setelah dinyatakan bebas kanker. Mudah-mudahan setelah Jessie J dinyatakan bebas kanker nih, karya-karyanya bisa ada lagi dan mengisi playlist-playlist kita, teman Pro 2, ya. Ya nggak sih?

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Remla Ode, teman Pro 2 dengan Ikro ya. Dan sebentar lagi waktunya azan maghrib, teman Pro 2, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi nanti bakal Oza kembali lagi di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Mungkin buat kamu nih para fansnya LRT teman Pro 2, ini ada kabar menggembirakan nih. Karena ini LRT Jakarta resmi dilanjutkan sampai Dukuh Atas teman Pro 2. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung nih ini memutuskan untuk proyek perpanjangan lintas LRT Jakarta dan akan difokuskan dari Manggarai menuju Dukuh Atas nih teman Pro 2. Jadi kebutuhan itu atau keputusan itu ya, ini menambah panjang jalur sekitar 2 km untuk menuntaskan konektivitas lintas dari velodrome hingga pusat kota Jakarta. Jadi keputusan tersebut diambil setelah Pemprov DKI Jakarta nih ini mempertimbangkan masukan, saran hingga kemampuan fiskal daerah. Dan akhirnya Pak Pramono Anum ini menjelaskan trase LRT yang akan diperpanjang membuat jalur velodrome Manggarai Duku Atas ini akan tersambung secara utuh nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen PP dari MKG ya, dari Kelapa Gading ke GI naik LRT, ini udah pasti bisa nyambung teman Pro 2.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
4: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
3: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
4: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Waktunya info traffic teman Pro 2, kali ini bareng sama AKP Eni teman Pro 2. Silakan AKP Eni.
2: Terima kasih Oza dan juga selamat sore teman Pro 2. Pantauan lalu lintas kali ini bersama saya AKP Eni Santoso. Di mana dua CCTV sudah kami siapkan untuk kendaraan yang akan keluar dari ibu kota. Baik, pantauan pertama kita langsung menuju ke salah satu titik CCTV kami yang ada di kawasan Tebet. Kami pantau di jalan arteri dari arah flyover Pancoran yang akan

0: Karena tingginya mobilitas menuju gerbang tol arah luar kota seperti tol Jakarta Cikampek dan juga tol Jagorawi. Kami harapkan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur Anda karena hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat. Dari kota Jakarta kita beralih ke salah satu titik kami di tol Cikampek, tepatnya di kawasan Pondok Gede. Sore hari ini kami pantau di kilometer 4500 cukup lancar di kedua arah, baik menuju ke Bekasi maupun ke arah Cawang. Namun kami informasikan teman berdua, di sekitar kilometer 26 arah Cikampek, tepatnya di kawasan Cipitung, saat ini masih terus dilakukan pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, kepada para pengendara kami himbau untuk berhati-hati dan menjaga jarak aman karena adanya penyempitan ataupun antrian menjelang area kerja. Demikian pantauan lalu lintas kali ini bersama saya AKP Ini Santoso. Kami himbau agar mengecek kembali saldo tol Anda agar tidak mengganggu antrian di gerbang tol. Silakan hubungi call center kami di 1500669 dan juga cek Instagram di @ntmc_korlantas_polri. Demikian Oja dan juga teman Pro 2, silakan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Dari NTMC Korlantas Polri, salam presisi.
1: Thank you AKP Eni, itu dia tadi teman Pro 2 ya, update dari kondisi lalu lintas yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya. Nanti bakal Oza lanjut lagi, pastinya di sore ceria teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Cukup dari Ziva Magnolia, teman Pro 2 ya. Kayaknya gak cukup-cukup nih musisi-musisi top dunia ya yang bakal konser di Indonesia. Tadi ada BTS dan selanjutnya ini ada Westlife, teman Pro 2 ya. Salah satu boy band mungkin ya, idola para generasi milenial, teman Pro 2. Dan ada kabar gembira nih datang dari mereka dan juga untuk para penggemar musik pop tanah air, karena tiket konser grup vokal legendaris Westlife ini sudah bisa dibeli mulai hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi penjualan ini langsung disambut antusias oleh para pemburu tiket ya, yang sudah lama menantikan kehadiran boy band asal Irlandia tersebut kembali ke Indonesia. Jadi pihak promotor nih mengumumkan rincian harga tiket dari berbagai kategori, di mana kategori tertinggi atau paling mahal ini dibanderol dengan harga 2,75 juta rupiah atau 2.750.000 rupiah, teman Pro 2. Dan harus dicatat nih oleh para calon penonton ya, bahwa nominal harga tiket yang tertera tersebut masih merupakan harga bersih dan belum diakumulasi dengan biaya pajak hiburan serta biaya admin platform penjualan tiket resmi ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton konser Westlife ya, karena konser ini spesial 25 tahun Westlife, teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu konser dunianya dari Westlife ya. Pasti banyak banget song list atau mungkin lagu-lagu yang bakal dibawain dari semua era. Dari era awalnya Westlife sampai era sekarang, teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja nanti konsernya di Indonesia.

sore ceria. Karena abis ini bakal ada Edit dan juga teman-temannya, teman Pro 2 di program apa namanya, Jaga Malam ya. Dan nanti juga bakal ada MLC barengan sama Edit dan juga Mahen, teman Pro 2 di jam 7 malam ya. Kalau begitu waktunya Oza cabut, teman Pro 2. Ini udah di hari Jumat ya, artinya sudah masuk di weekend, teman Pro 2. Jadi selamat berlibur ya. Kalau begitu sekali lagi Oza pamit, teman Pro 2. Have a nice weekend and

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari BTS yang akhirnya resmi mengumumkan Jakarta sebagai salah satu destinasi tur dunia arirang. Grup asal Korea Selatan tersebut akan tampil selama 2 malam di Gelora Bung Karno Main Stadium pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026, menandai comeback konser mereka di Indonesia yang tentunya sudah lama dinantikan oleh ARMY.
0: Info Pro 2.
1: Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini menyusul sukses single Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show, di mana album ini diproduseri oleh Omar Fedi, di mana album ini juga mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sienna juga bersiap menggelar tur Eropa, Inggris, dan juga Amerika Utara, serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lands.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga, terjadi insiden yang dialami oleh Zayn Malik, teman Pro 2, saat dirinya menggelar Q&A. Di mana Zayn Malik sendiri setelah selesai menggelar Q&A dan ingin berjalan keluar studio, seorang wanita dengan secara tiba-tiba menyiram Zayn dengan air dan juga melemparkan gelas ke dirinya. Insiden ini kini menjadi sorotan di kalangan penggemar dan juga netizen di internet.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Ini dia Music Live Chat. Halo. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya apa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahed, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahed. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Lama banget. Waduh. Gatau Mas Dave nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
1: kan.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: ya. Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau
1: bulan ini
0: dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun nih tuh kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum udah tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa jadi kayak apa nih yang salah mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya apa yang harus dilakuin ya
0: gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya
1: walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya
0: betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan benar-benar tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya
0: 14 ya Wow single ke 14 berjudul
1: Menyala
0: gak ada abangku ya
1: gak ada abangku
0: ya Menyala ini juga katanya apa nih agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya
1: karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama gak rilis lagu pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih setelah gak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin Menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu
0: kan.
1: Iya.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu

0: karena waktu itu kayak beberapa temen gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
1: okay.
0: Ayo dong gue request lagu nih gitu
1: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget, orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya,
0: betul.
1: Ke YouTube ya, benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
0: Pura-Pura Lupa
1: sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
0: Menyala, harusnya kalau nggak salah 14.
1: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
0: Ini ceritanya tentang butterfly era.
1: Wow,
0: kayak ngerasa okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama okay. cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu okay. ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
1: Okay.
0: Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay. kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
1: okay,
0: kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan. Gitu.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget okay. gitu loh. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
1: Yes,
0: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
1: Okay.
0: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1,5 jam
0: mudah.
1: Ya.
0: Gitu.
1: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar-benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa nggak ya gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak.
1: Oke.
0: Yakin nih, gitu yang kayak.
1: Iya, benar-benar.
0: Bisa nih.
1: Benar-benar. Gitu. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala. Music Life Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-mm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nyikapin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah liat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak, ya udah mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa. Cokin
0: banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
0: Ah, itu sih? Dia.
1: Gak harus punya pacar dulu buat flexingin Mini Cooper lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih ke bingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia ya terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Lupa lagi. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk aja. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Di, yeah, yeah. Gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Bola, tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: itu menyebalkan soalnya jujur. Tapi
0: oh iya. Yeah.
1: Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak
0: okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya benar. Gue
1: juga kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya benar.
1: Kayak, kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih. Kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay.
1: Ini lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta, benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: gitu. Tapi ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener kayak ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen,
0: pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang
0: iya
1: terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, gitu. Benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Okay. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu.
0: Betul.
1: Loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena nggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu nggak apa-apa gitu lu nangis sekarang tapi dunia tetap jalan soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi nggak usah berlarut-larut lah ya, nggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar.
0: Ini
1: fun fact.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik. Yes. Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Lagunya ini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak ini gimana nih? Ini gimana? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro.
1: 30,
0: itu dia. 30. Ah, itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next ya?
1: Terpuruk terpenjara dalam
0: dia. Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Enggak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya enggak laku. Jangan sotoy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Yeah, iya udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Fiko Fake ya. Berarti selama masih di ranah pop, masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih, gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh,
1: ya. Ada berarti lagi. Dua. Berarti dua. Gue yeah. jujur aja lah. Gak usah terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, yeah. tapi lagunya setahun dulu setahun nih. Dulu. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Itu yeah. tahun ini bisa, tahun yuk ini berangkat.
0: Ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang.
0: Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Iya.
1: Harusnya Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana, dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Oh,
0: iya. gitu. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar-benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Oh, nyalain YouTube
1: gua. Oh, di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Terus FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Kembali lagi ditemanin sama oleh Edit sama oleh gimana tuh? Oleh Edit sama di malam hari ini tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam buat lo semua yang sedang menikmati malamnya di hari Jumat ini di tanggal 22 Mei 2026. Gue bakal menemani lo di malam hari ini, teman berdua seperti biasa bakal update-update sesuatu ya mungkin menarik buat kita bahas. Dan juga nemenin lo yang mungkin lagi di perjalanan. Walaupun tadi sempet hujan ya, dilanda hujan Jakarta yang tentunya di beberapa daerah mungkin juga akhir terdampak macet. Gue dari arah Semanggi itu sore aja udah lumayan rame, bukan lumayan lagi sih sebenarnya udah cukup rame. Walaupun nggak sampai macet sih sebenarnya sih, cuman emang di daerah Bundaran HI di deket Grand Indonesia itu udah mulai itu padet tuh ya. Ya pokoknya buat lo semua yang di perjalanan, hati-hati di jalan, santai-santai aja, nggak perlu cepat-cepat, nggak usah buru-buru buat sampai ke rumah atau mungkin tujuan lo ya. Nikmatin aja bro, slow aja, nikmatin aja perjalanannya sambil dengerin lagu-lagu dan juga gua ngoceh hari ini ya. Alright, pokoknya pastiin lo buat stay tune terus di 105 FM Pro di Jakarta karena gua Edita menemani lo di jaga malam sampai jam 12 malam.

0: sekarang udah cerah lagi.
1: Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
3: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Paul Swift, I Don't Wanna Live Forever. Teman Pro 2, salah satu lagu yang menurut gue ya, ini adalah salah satu lagu yang cocok banget didengerin ketika cuacanya tuh kayak ya kayak gini gitu ya, di tengah kota Jakarta yang tentunya tenang. Masa sih? Ya kan, di kepala kita bisa ditenangin ya kan. Terus abis diguyur hujan kayak suasana kayak basah-basah gitu. Tapi ini tuh salah satu yang cocok banget, enak banget didengerin gitu ya. Dan tentunya gue masih bakal nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini, tentunya dengan lagu-lagu yang gue siapin. Dan nanti juga di jam 10 lo bisa nambahin playlist di malam hari ini. Jadi pastiin better lo save dulu nomor Pro 2 FM di 0811-801-05. Nanti di jam 10 gue bakal ngeplay dan bacain requestan lo di malam hari ini ya. Alright, kalau gitu abis ini bakal ada lomba sihir dengan Apa Ada Asmara yang nemenin lo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Eh, Din, dengerin deh. Tebak, ini suara apa?
4: Mirip suara tembakan gak sih?
3: Tapi kamu bakal nyangka gak kalau ini tuh sebenarnya suara burung bangau?
4: Hah? Bangau? Kok bisa suaranya berat begitu? Jadi inget dinosaurus?
3: Iya, ini bangau paruh sepatu atau bahasa Inggrisnya shoebill. Tau gak sih, Din? Hewan ini punya nama ilmiah Balaeniceps rex. Jadi emang mereka tuh masih punya garis keturunan sama dinosaurus. Nah, hewan ini adanya di Afrika Timur loh.
4: Walah, gak nyangka banget deh jenis hewan purba ternyata masih ada sampai sekarang. Paling yang gue tahu cuman komodo. Tapi ternyata masih ada yang lain ya?
3: Itu dia, sekarang alam udah banyak berubah. Dan hewan-hewan kayak mereka ini contoh yang berhasil beradaptasi ngelewatin zaman.
5: Lindungi habitat satwa, lestarikan keanekaragaman hayati untuk masa depan.

kangen. Mungkin itu adalah kata yang tepat buat ngegambarin momen ketika dulu pas kecil nonton sebuah film, ya entah di bioskop atau mungkin pertama kali nonton sebuah film di TV gitu kan. Karena gue ingat banget dulu zaman kecil gue pernah ingat nonton film Petualangan Serina. Itu bareng abang gue. Dan ya, itu cukup memorable sih ya, sampai terkenang sampai sekarang gitu. Bahkan kayak kemarin nonton Petualangan Serina yang sudah dewasa, itu jadi kayak flashbacknya tuh ada gitu kan. Tapi lu kebayang gak sih, maksudnya kayak lu nonton dulu film-film zaman kecil, tapi lu meranin juga, lo akhirnya bisa bermain di film masa kecil lo. Mungkin ini yang dialami sama Pedro Pascal 52, karena emang Pedro Pascal lo bilang ya, kalau dia ngaku secara main film Star Wars ya, The Mandalorian and Grogu, dia tuh ngerasa sangat emosional dan juga kayak masih seperti mimpi aja buat membintangi film Star Wars itu kan. Jadi di dalam sebuah wawancara interview, dia juga bilang kalau perasaan itu muncul karena dia ini langsung teringat masa kecilnya ketika pertama kali nonton waralaba Star Wars di bioskop. Dan sekarang dia bermain di film itu. Itu kayak, gue gak tau gimana, kayak momen masa kecil yang mungkin udah memorable banget, ketika dewasa kita terlibat di dalamnya. Itu sih kayaknya emosional banget sih, jujur ya. Gue gak kebayang sih, karena ini yang dirasain sama Pedro Pascal kan. Nah, jadi project film ini menjadi kayak momen penuh nostalgia, iya kan? Kayak ini menyentuh buat Pedro Pascal sendiri, dan dia juga berharap kalau generasi sekarang ini bisa ngerasain sensasi dari kenangan indah seperti yang dia rasain di masa kecilnya dulu gitu kan. Karena emang ya, kita tahu Star Wars emang udah waralabanya udah lama banget dari dulu. Bahkan dari Pedro Pascal masih kecil sampai sekarang juga masih berlanjut. Yang mungkin ya bisa dibilang ada era-eranya gitu kan. Tapi emang tetap satu waralaba Star Wars gitu kan. Jadi siapa nih teman-teman Pro 2? Atau mungkin lo bisa kasih tahu apa nih, ingat gak pertama kali nonton film itu film apa? Boleh kasih tahu. Home Alone mungkin ketika libur Natal? Atau apa, lo boleh kasih tahu ke gue. Gue terbuka banget. Lo mau cerita-cerita di malam hari ini juga boleh. Pokoknya bisa hit me di WhatsApp Pro 2 FM. Atau bisa DM aja di Instagram Pro 2 FM Jakarta.

102 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman 102. Gue mau ngebahas soal salah satu musisi kebanggaan Asia tentunya. Ada Lisa Blackpink, teman 102. Dimana baru aja berkolaborasi bareng sama Anita dan juga Rema. Ini ngerilis single dan juga musik video terbarunya untuk soundtrack Piala Dunia 2026, judulnya Goals. Lo bisa tonton sebenarnya di YouTube channelnya ya. Jadi Lisa ini mencuri perhatian karena emang ini pertama kalinya Lisa menjadi musisi wanita Asia pertama yang mengisi soundtrack untuk soundtrack official ya untuk Piala Dunia. Dan yang unik nih teman berdua, kalau lo udah nonton atau mungkin belum, ini ada yang unik di MV-nya. Jadi kalau lo perhatiin, ada boneka Labubu yang sempat viral di tahun 2024-an, mungkin 2025, atau mungkin sampai sekarang juga lo masih ngoleksi Labubu ya kan. Ini menjadi apa ya, kayak ada apa nih ya kan dengan Labubu, dengan Lisa, dan juga Piala Dunia. Ada sesuatu yang mungkin menjadi kode-kode, kalau mungkin para fansnya bilang ya, netizen yang komen gitu kan, ada yang menyimpulkan kalau ini kemungkinan akan ada kolaborasi, tapi masih belum dikonfirmasi karena emang tiba-tiba aja muncul gitu kan si Labubu warna abu-abu di video klipnya, kalau lo bisa lihat tonton. Dan ini seru sih Lisa dengan performance-nya ya tentunya, dan koreonya yang luar biasa, yang menggambarkan apa ya, kayak energi Asia di lagu ini. Wes, enggak sih itu. Gua ngasal ngomong aja. Tapi ini menjadi warna baru lah ya maksudnya, dengan single terbarunya berjudul Goals, ya mungkin bisa lo dengar kalau lo belum dengar kita ya, yang terdiri ada Lalisa di situ. Alright, gue masih nemenin lo teman 102 di malam hari ini. Di sekarang udah masuk jam 9, masih ada sekitar 3 jam lagi gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin lo buat tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih FM Pro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu. Menuju jam setengah 10 malam teman Pro 2, gue mau ngasih tahu aja buat lo semua sekarang. Kalau pengen dengerin radio, lo gak perlu repot-repot bawa radio kemana-mana ya. Lo tinggal download aja aplikasi yang namanya RRI Digital. Di situ lo bisa download, bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Sesimpel, cuman lo buka gadget lo, tinggal buka aplikasinya, udah deh lo bisa langsung dengerin ya Pro 2 FM dimanapun kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, langsung download sekarang juga RRI Digital di App Store atau Play Store kesayangan kamu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih bareng sama gue, nemenin lo edita lama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan sekarang gue mau ngomongin soal salah satu boy group yang baru aja comeback. Dan dia kemarin-kemarin sempat ngumumin ya, dia bakal menjalani tour. Dan yang terbaru ini adalah ada kota Jakarta yang juga akhirnya diumumkan menjadi salah satu destinasi di tour dunia Arirang. Yes, this is BTS, teman Pro 2. Yang dia ini bakal tampil selama 2 hari di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Yang ini juga akhirnya menandai comebacknya mereka. Dan tentunya ini udah ditungguin sama ARMY di Indonesia. Dan ini kemarin diumumin oleh promoternya ya, lengkap dengan detail penjualan tiketnya. Lo bisa cari tahu sendiri, lo cek sendiri ya. Dan membership juga udah dibuka bahkan ya, di tanggal 22 Mei sampai 27 Mei 2026. Kokil. Jadi ini tambah lagi tour ya mungkin. Jadi salah satu destinasi lo di tahun ini, teman Pro 2. Karena emang ya di tahun ini udah kita disuguhin banyak banget konser tour dari artis-artis internasional. Ada BTS, terus ada Lenny juga bakal ke Indonesia. Terus di Java Jazz juga ada beberapa musisi internasional yang akan tampil. Dan masih banyak lagi yang lainnya. The Weeknd juga gitu yang lagi rame. Jadi kayak ya siapin dompet lu deh, GWS dompet lu deh. Tapi kalau ngomongin BTS, kira-kira lu suka yang mana nih, teman Bro 2? Karena banyak kan lagu BTS kan. Lu boleh pilih satu. Nanti mungkin di jam 10 bakal gua play ya. Tapi sekarang gua mau nge-play dulu salah satu lagunya dari BTS. Ada Permission to Dance yang bakal temenin lo di jam 9 lebih 38 menit. So enjoy.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

10 menit menuju jam 10 malam teman Pro 2. Berarti waktunya gue mempersilahkan lo semua buat request lagu di malam hari ini. Buat nambahin playlistnya edit di malam hari ini. Boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang lagi pengen lo dengerin di malam hari ini ya. Mau lagu Indo boleh, lagu luar boleh, selama mah ada di playlistnya edit malam hari ini ya. Pokoknya langsung aja drop lagu favorit kamu biar gue play di jam 10 di 0811 800 105. Atau bisa kamu juga DM Instagram Pro 2FM Jakarta ya, di @Pro2FM Jakarta. Satu jam ke depan gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu favorit lo ya. Jadi buruan request sekarang juga ya.

That was Anderson .Paak, Bruno Mars, Silk Sonic, teman bro dua, Leave the Door Open on the Playlist. Nemenin lo membuka jam 10 malam hari ini, teman bro dua. Dan lo tahu di jam 10 seperti biasa gue bakal ngeplay requestan lo semua, lagu-lagu favorit lo bakal gue play di malam hari ini. Jadi better lo langsung request aja lagu favorit lo buat nemenin di malam hari ini ya, di 0811-800-105, atau bisa drop aja di direct message DM-nya Produ FM Jakarta di @produfmjkt. Nanti gue juga bakal ngintip ya ke DM ada siapa, nanti gue bakal play juga ya. Alright, malam hari ini kita buka dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Yung Kai yang Blue. Dan seperti biasa, salam spesial buat Aziz cantik. Katanya jaga kesehatan, I love you katanya. Waduh, alright. Yung Kai, Blue udah gue masukin, habisnya bakal gue play, jadi ditunggu aja. Terus ini ada dari siapa nih? Dari Pinky ya, yang katanya mau lagunya Tulus Mengagumimu dari Jauh. Tapi tadi gue cari belum ada. Mungkin lo better mau request Tulus yang lain boleh, atau mau lagu yang lain juga gak apa-apa. Nanti bakal gue cari, bakal gue play ya. Jadi buat Pinky nih ya, ditunggu. Oke, okay. Next, ada dari Zaki Nur di Tangerang yang katanya mau lagunya Post Malone, Swae Lee yang Sunflower. Alright, gue juga udah siapin lagunya, nanti bakal gue play. Jadi itu dulu aja teman pro 2, sambil nanti nunggu requestan Pinky kira-kira ganti apa, lagi ngetik. Jadi kita sekarang ke Yung Kai dulu dengan Blue, special buat lo semua.

0: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, tempat berdua. Jadi habis ada Ziva yang lagu Mata-Mata Harimu ya. Ini tadi requestan dari Pinky, udah gua play ya. Kita lanjut lagi teman berdua. Anwar di Tangerang nih yang katanya mau lagunya Billie Eilish yang Bird of a Feather, alright. Udah gua siapin. Terus Azra di Jakarta Timur katanya mau Sal Priadi mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Boleh. Karena buat nemenin belajar. Wede, gokil. Selamat belajar ya. Semoga masuk tuh ilmunya ya. Terus Rido di Rawamangun katanya mau Sal Priadi juga nih, tapi tadi udah keduluan Azra ya. Jadi kayaknya nanti yang mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Kalau mau yang lain juga boleh Rido. Nanti ditunggu sampai jam 11 malam ya. Terus ada satu lagi ya. Ada Nazara Nafis Kurniawan katanya mau request Yura Yunita Duhai Sayang. Boleh, udah gue siapin. Jadi kita bakal ketiga lagu dulu. Kita mulai dari Billie Eilish dengan Birds of a Feather. Ada Sal Priadi mesranya kecil-kecilan dulu, sama Duhai Sayang dari Yura Yunita. Enjoy.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Selamat FM Produk Jakarta, teman-teman kamu. Malam hari ini gue masih bakal ngeplay requestan lo semua, teman Produk ya. Jadi buat lo semua yang pengen request di malam hari ini, lo boleh langsung aja merapat di WhatsApp Produk FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa di DM Instagramnya Produk FM Jakarta ya, di @produkfmjkt. Habis ini gue mau ngeplay beberapa lagu nih, teman Bro 2. Pertama Delantis, Bunga Maaf. Dari ini requestan dari Matthew di Bekasi. Terus juga Batas Senja. Dari ini requestan Mutiara Putri. Tapi yang di request belum masuk playlistnya malam hari ini. Jadi nanti gue play yang kita usahakan lagi ya. Sama ada Salma ya, katanya mau lagunya Hindia, dan juga Rara Sekar dengan Membasuh. Okay. Tiga lagu nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Jadi langsung aja sikat.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.

Gue masih nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Dan mungkin ini jadi sesi yang terakhir gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Ini gue udah siapin satu lagu dari Nuga Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Ini requestan dari siapa nih? Orido di Rawamangun ya. Dan juga nanti bakal ada Ocean Nine Engines ya, yeah, dari Niki yang di request oleh Amora di Jakarta. Oke, okay. Dan kayaknya kita harus udahan dulu nih teman Pro 2. Gue nemenin lo di hari Jumat ini sampai jam 11 malam hari ini. Habis ini bakal ditemenin sama Jazz Music sampai jam 12. Nemenin lo beristirahat di malam hari ini, menikmatin weekend di hari Jumat sebelum besok masuk hari Sabtu ya. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 7 malam kita ngobrol barengan sama Mahen. Terus sampai jam 11 malam hari ini gue terima kasih ucapin sekali lagi. Dan selamat beristirahat buat lo semua teman Pro 2 di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat lo. Kalau emang hari ini belum menjadi hari yang baik, percayalah mungkin besok atau besoknya lagi akan menjadi hari yang baik buat lo. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah gitu ya, selalu berusaha. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit teman Pro 2, nemenin lo di malam hari ini. Kita ketemu lagi di next week ya. Bye-bye.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo Tim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tumam Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Henry Moody siap meramaikan hari ketiga Prambanan Jazz Festival 2026 di Tumpang Pro 2. Prambanan Jazz Festival tahun ini siap digelar di Prambanan Temple tanggal 3-5 Juli ini Tumpang Pro 2. Tiket bisa kamu dapatkan di tip-tip sebelum kehabisan. Info Pro 2. Info kedua, terjadinya insiden yang dialami oleh Zayn Malik saat dirinya menggelar Q&A. Saat dirinya selesai menggelar Q&A dan ingin menjalar keluar studio, seorang wanita dengan secara tiba-tiba menyiram Zayn Malik dengan air dan melemparkan gelas ke dirinya. Insiden ini kini menjadi sorotan di kalangan penggemar dan netizen di internet. Info Pro 2. Info ketiga, baru-baru ini Haechan menjadi perbincangan dan bikin penggemar khawatir usai akun Instagram pribadi milik Haechan mendadak hilang. Akun Instagram Haechan dengan username @haechan tersebut kini sudah mencapai 8 juta followers dan juga berisi ratusan unggahan yang berisi aktivitas terbaru dari Haechan, termasuk promosi album Taste. Dan banyak yang menduga kalau akun Haechan ini terkena bug dari Instagram, juga saat ini mempengaruhi beberapa akun orang lain juga. Ada yang menduga juga Haechan sengaja menonaktifkan akunnya untuk sementara waktu, hingga ada yang mengkhawatirkan kemungkinan akun tersebut diretas. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nyebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital, bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Davi Prada pengen update nih tentang info cuaca di weekend ini ya. Yang kemarin tuh cuacanya cukup aneh menurut gua, karena kemarin tuh sempet cerah banget, bahkan panas di siang hari gitu ya, di Jumat. Pas gua pengen sholat Jumat tuh rasanya panas pol. Tapi tiba-tiba di sore hari, gak di sore bahkan, di jam sekitar jam 3-an wilayah Jakpus tuh hujan deras. Tapi kalau di Jaksel Blok M tuh baru hujan di kira-kira jam 4 kali ya. Tapi kalau di hari ini gimana teman Pro 2? Oke. Gue langsung liatin, ternyata hujan semua teman Pro 2. Kayak misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, ini bakal dilanda hujan ringan. Sementara Jakarta Barat bakal hujan sedang. Ini kayak gini aja dibagi-bagi, udah mendung-mendung ya teman Pro 2 ya. Ya udah deh, kalau gitu emang disuruh istirahat sih di weekend ini. Ya udahlah teman Pro 2, gimana? Kalau kamu pengen beraktivitas, jangan lupa bawa payung, jas hujan, dan segala macam.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh, duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Salsima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Weekend yang bisa dibilang indah ini meskipun pagi-pagi udah mendung ya. Ini ada salah satu surprise yang kita dapatkan gitu dari salah satu penyanyi paling cantik menurut gue, yaitu Mbak Isyana Sarasvati. Ya baru aja merilis single berjudul Nah. Kok gitu teman Pro 2? Jadi gue mengikuti ekspresi dari judul lagu ini teman Pro 2. Jadi judulnya tuh apa ya? Lebih besar titik lebih kecil. Nah, ini sebenarnya simbol emoji buat kayak emot gitu. Jadi makanya tadi gue diem tuh sebenarnya bukan diem, tapi lagi emot lucu. Jadi tapi emang unik sih ini sebenarnya untuk sebuah judul lagu gitu ya teman Pro 2. Tapi emang kata Isyana sendiri, memang judul lagu itu sengaja gak bisa dibaca secara langsung. Dan Tete Isyana dirinya ingin agar orang bisa menikmati aja musiknya. Wow, saking terkenalnya nih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan pengen request puterin lagunya gimana ngomongnya ya? Ya susah sih, lo harus sok imut dulu kayak kamu request ya, gitu ya, nunjukin ekspresi muka. Repot ya Tete Isyana, tapi congrats buat single terbarunya. Gimana? Menurut kamu 1 sampai 10 berapa? Kasih tahu.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 7 pagi, Davin nemenin kamu, pokoknya masih seru-seruan di pagi hari ini ya, di weekend. Dan gimana nih, sebentar lagi gajian, meskipun sekarang masih tanggal tua banget.